0: Ahmad Sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan itu silahkan, ya tapi kan setelah itu selesai kembali lagi ke fungsi, ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan, begitu. Boleh ada tambahan tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan dan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
6: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
5: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
7: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
5: Yeah.
7: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
5: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
8: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
8: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
9: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali.

0: Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari

0: Dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani begitupun yang akan menuju ke arah Gerbang Tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kreon ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri hari ulang tahun ke-81 TNI. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi. Gandhi. Gandhi.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi sekut upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan akan berada di lokasi tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan acara akan dimulai. Yang jelas, hari ini dijadwalkan mantuan persiapan dilakukan dengan optimal dan bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Presiden Prabowo Subianto akan tambahan baru yang ditandai dengan pengamanan sirene. Setidaknya ada 5 komando di Indonesia atau kodam baru yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang di pernyataan resmi dari masing-masing satuan baru. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, ada 5 kodam baru yang akan diresmikan Presiden, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Setiap dengar untuk prosesi perayaan HUT TNI kali ini berlangsung dengan sederhana dan seharusnya memang acara digelar di Monas, namun dipindahkan ke Cilangkap, Jakarta Timur. Tidak ada parade dan defile pasukan serta alutsista yang biasa digelar setiap perayaan hari ulang tahun TNI. Dan terdengar untuk informasi cuaca sendiri di sekitar Cilangkap terpantau mendung. Demikian laporan sementara langsung dari Cilangkap, Jakarta Timur, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Hukum Data Untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
8: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Nah, baik, kita bahas ya bagaimana peluang Timnas Indonesia dalam pertandingan nanti malam dalam perebutan gelar juara edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung nanti malam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Grega Nur Iksani. Bung Grega, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Bung Grega, peluang kita bagaimana nanti malam?
1: Wah, sebenarnya banyak yang harus dibahas ya, tapi yeah, kalau ngomongin peluang sebenarnya 50-50 lah antara Indonesia dengan Thailand.
0: 50-50 begitu ya?
1: Ya.
0: Tapi kalau saya cek prediksi dari AI ini misalkan begitu ya, 55-45 loh. Indonesia diunggulkan 55 begitu, Bung Grega?
1: Mungkin karena
0: ya, ya. Kenapa Anda menilainya 50-50 begitu peluangnya, Bung Grega?
1: Ya, menurut saya satu, Thailand is Thailand gitu. Bagi Indonesia, Thailand adalah momok yang
0: ya,
1: sudah sering memberikan mimpi buruk lah buat.
0: Jadi ada tekanan psikologis begitu buat Timnas.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ngomongin statistik dan lain sebagainya, memang kita masih kalah dibanding Thailand.
0: Lalu apa lagi, Bung Grega, yang membuat Anda kelihatannya ini memang peluangnya 50-50 begitu? Selain tadi ya, ada faktor psikologis jika Timnas kita menghadapi Thailand.
1: Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor, saya bisa lihat adalah faktor dari kebugaran tim.
0: Ya.
1: Ini juga sudah diantisipasi ya sebenarnya waktu di konferensi pers kemarin sore.
0: Ya.
1: Itu pelatih Thailand Anthony Hatton pun sebenarnya lega dan juga apa namanya, dan sangat percaya diri ya, karena mereka dia itu mengistirahatkan sekitar 7-8 pemain intinya.
0: Ya.
1: Di laga terakhir grup B di Jakarta Rupat ya. Jadi artinya apa, pemainnya pada seger semua. Dan tidak ada masalah cedera gitu. Sementara di sisi lain Indonesia itu kan kemarin mati-matian betul ya melawan Bangladesh,
0: yeah,
1: dan semua pemain inti itu semua main gitu demi meraih kemenangan kelak atau kemenangan besar gitu. Dan ya akhirnya terlihat beberapa pemain harus mengalami masalah seperti Ole Rumeni, oleh
0: kabarnya cedera ringan begitu ya, oleh ya.
1: Ya, ya, jadi waktu pas latihan tuh dia terpisah gitu.
0: Ya.
1: Sebenarnya di awal konferensi pers, John Herdman agak sedikit bercanda, Bung. Jadi dia sebut, ya nah, kan dia sudah kasih 4 asis.
0: Gitu. Ya.
1: Wajar lah kita dapat ini, apa namanya, apresiasi dia latihan terpisah gitu. Tapi ternyata setelah itu, pembicaranya agak serius, lebih serius. Jadi bahwasannya dia mengatakan kalau Ole Rumeni memang masih dalam tahap pemeriksaan.
0: Ya.
1: Dan dalam pengawasan yang ketat dari tim medis gitu, Bung.
0: Nah, sebelum kita bahas oleh lebih lanjut ya. Nah, ini kan Indonesia punya waktu istirahat kalau tidak salah kan 3 hari ya, Bung Grega. Nah, itu apakah memang tidak bisa membantu membugarkan kondisi para pemain kita yang turun full tim waktu melawan Bangladesh?
1: Ya, 3 hari kan jeda dari Bangladesh ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kan ini semua tim ini bermain,
0: let's say, kompetisinya padat juga sebelumnya begitu.
1: Betul, Bung.
0: Iya.
1: Sementara di sisi lain Indonesia itu tiga pertandingan itu selalu menampilkan pemain-pemain yang starting line-nya tidak banyak berubah.
0: Ya.
1: Bung bisa lihat Thailand, misalnya Thailand itu 3 pertandingan di fase grup itu kipernya aja 3-3-nya main gitu dia.
0: Ya.
1: 3 kiper 3-3-nya main. Ini menandakan bahwa sebenarnya meskipun Indonesia plus 1 nih harinya dalam tanda kutip, plus satu apa namanya, punya lebih banyak waktu istirahat dibanding Thailand,
0: ya.
1: tapi sebenarnya secara match fitness, secara kebugaran itu Thailand masih lebih unggul sedikit daripada Indonesia.
0: Karena 7 pemain intinya diistirahatkan waktu itu terakhir kali pertandingan, begitu, Bung Grega ya. Itu yang membuat mereka lebih unggul dari sisi kebugaran fisik, begitu.
1: Kebugaran, betul.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita bahas sedikit Ole ya, kalau Ole ini memang ya diturunkan, tapi cedera begitu, cedera ringan begitu ya, tidak bisa tampil maksimal. Kalau begitu apa strategi yang mungkin harus dilakukan oleh John Herdman?
1: Nah, ini keuntungan ya sebenarnya buat Timnas Indonesia.
0: Oh, yeah.
1: Itu sebenarnya bukan striker nomor 9 di Timnas Indonesia.
0: Yeah.
1: Tuhan John Herdman. Kita bisa lihat ketika di laga melawan Malaysia itu Ole bahkan bermain sebagai second striker atau di belakangnya balik waktu melawan di 2 pertandingan yaitu melawan laga pertama dan laga ketiga Ole itu bukan bermain sebagai striker nomor 9 karena ada Mitch Baker di situ kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi ketika tidak ada Ole pun saya rasa akan banyak penggantinya gitu di situ, dan Luke Livery pun bisa.
0: Iya, Luke Livery dan juga Mitchell Baker dimaksimalkan begitu ya.
1: Iya, betul. Kemudian masih ada Ragnar juga, Ratmangun di situ. Jadi saya rasa seharusnya ini bukan jadi masalah yang terlalu apa namanya? Signifikan ya.
0: Iya. Gitu. Karena punya kedalaman skuad di depannya cukup lah buat Jon Herman ya, Bung Grega.
1: Terutama di lini depan tuh udah cukup sih seharusnya. Kita masih punya Egi Maulana Fikri juga yang
0: ya
1: memainkan peran Ole juga di situ.
0: Nah, Bung, tadi kalau kami tampung pendapat pendengar di awal begitu ya, mereka menyoroti soal pertahanan kita meskipun kita menang besar 9-2 dengan Bangladesh begitu, tapi ada dua kebobolan. Nah, ini harus menjadi perhatian dari Jon Herman kalau menurut para pendengar kita tadi. Itu bagaimana kalau menurut Bung Grega?
1: Itu sesuatu yang wajar ya. Ini kebetulan saya tanya sendiri ke Kevin Dix ketika di mix zone itu ya, di doorstop.
0: Ya.
1: Saya bilang, ya tapi ini kebobolan dua. Cuman dia bilang adalah, ya itu memang tidak bisa kita cegah. Gitu. Sebenarnya memang tidak mau kebobolan, tapi karena kita mengejar gol, jadi pertahanan itu agak sedikit dilupakan dalam tanda kutipnya. Maksudnya begini, bahkan ya, seorang Kevin Dix, seorang Carl Sinderdong saja, pada beberapa periode di pertandingan melawan Bangladesh itu bermain atau memerankan pemain bernomor punggung 10 gitu.
0: Yeah.
1: Ini dikonfirmasi juga oleh Jon Herman bahwasanya dalam beberapa fase saya memiliki 5 pemain bernomor 10 gitu melawan Bangladesh. Artinya apa? Banyak pemain yang meninggalkan di lini pertahanan ya.
0: Yeah.
1: Banyak yang pemain yang meninggalkan posisinya demi membantu penyerangan untuk mencetak gol gitu, Bung.
0: Nah, dengan kondisi melawan Thailand nanti malam begitu ya, dengan posisi Thailand yang pemain intinya boleh dibilang kebugarannya cukup lumayan lah, 7 pemain intinya begitu, dengan kecepatan permainan yang ada begitu. Nah, ini apa PR besar lini pertahanan kita kalau begitu nanti malam, Bu Grega?
1: Ya, PR-nya pastinya ini ya, apa namanya, menghadapi kualitas individu.
0: Ya.
1: Saya tidak perlu bilang kolektif, karena kalau Thailand sudah pasti secara kolektif sangat-sangat compact. Tapi kalau ngomongin individu di sana banyak sekali pemain-pemain Thailand yang memiliki kualitas yang tidak kalah gitu dengan kita. Tahu lah pemain sepak bola Asia Tenggara itu kan terkenal sejak dulu ya, nggak
0: yeah,
1: mungkin perbedaan pendapat, maksudnya sejak dulu itu selalu memiliki pemain-pemain dengan individu yang mencolok gitu. Dari zaman dulu kita tahu ada yang hasil dang dari Thailand yang juga punya individu yang bagus, kemudian di Indonesia kita dulu masih punya Boas, kita di Malaysia itu ada Safi Sali, di
0: yeah,
1: Singapura kita punya satu pemain yang sangat menonjol gitu. Dan sekarang di Thailand mereka masih memiliki Jay Messi atau Chanathip
0: yeah,
1: Songkrasin, itu masih ada Suvacop juga, kemudian ada beberapa pemain lain yang setiap lini itu memiliki kualitas individu yang menonjol gitu. Jadi saya rasa PR-nya banyak sekali, Bung.
0: PR-nya yeah,
1: banyak sekali. Selain daripada menghadapi kolektivitas pemain permainan Thailand, para pemain timnas Indonesia juga harus memperhatikan beberapa pemain. Itu satu. Yang kedua, faktor yang saya rasa jadi kekurangan timnas Indonesia adalah hampir semua pemain Indonesia sekarang ini tidak begitu memahami karakter sepak bola Thailand.
0: Yeah.
1: Berbeda dengan misalnya gitu, siapa yang ada di buat timnas Indonesia yang lokal sekarang dalam berikutip lokal ya, ada Rizky Ridho, Nadeo, ada Egy, ada mungkin yang mereka lebih memahami bagaimana sebenarnya kultur sepak bola ASEAN begitu, Bung.
0: Yeah.
1: Jadi ini satu sebenarnya mungkin sudah diantisipasi jauh hari ya oleh Jon Herman kepada pemain-pemain yang mayoritas, saya bisa bilang 80% itu benar-benar sedikit pengalaman menghadapi Thailand gitu, Bung.
0: Ya. Yeah. Jadi soal produktivitas skill kita termasuk 9-2 melawan Bangladesh tidak bisa dijadikan patokan bahwa kita memang bisa tampil lebih baik dibandingkan Thailand begitu. Tidak bisa seperti itu ya, Bung Grega ya.
1: Ya.
0: Prediksi Anda, Bung Grega, untuk skor bagaimana?
1: Ya. Ini bakal ketat ya, bakal ketat. Tapi saya inginnya Indonesia menang, cuman saya agak sedikit ragu Indonesia bisa Thailand bakal kasih kejutan ya, jadi
0: yeah,
1: saya rasa mungkin sampai adu penalti nih, jadi saat
0: oh begitu, sampai adu penalti, prediksi Anda begitu ya?
1: Iya, 1-1 sampai adu penalti dan eventually Indonesia bakal menang di situ.
0: Oh begitu, baik kalau begitu. Bung Grega, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung. Siap, terima kasih. Selamat pagi, salam olahraga Bung Grega.
1: Salam olahraga Bung.
0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bagaimana menurut Anda pertandingan Indonesia versus Thailand ya di laga pamungkas untuk memperebutkan gelar juara edisi pertama FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia akan bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Timnas Thailand nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kalau Bung Grega Nur Kisani tadi mengatakan peluangnya 50-50 ya, di mana ini sama peluangnya untuk menjadi juara antara Thailand dengan timnas kita. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi, salam olahraga. Pak Atong. Halo Pak Atong. Oh, oke, silakan. Silakan Pak Atong.
2: Kalau tadi kan di komben, sekarang utuh fokus ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau menurut saya, kalau pemain sepak bola itu Bung Zaini, dia makin dekat dengan pertandingan final Thailand kan, pemainnya diistirahatkan 7.
0: Yeah.
2: Dia bermain tanggal 2. Itu kalau untuk pemain sepak bola profesional, itu masalah hari itu enggak ada.
0: Yeah.
2: Istilahnya bugar atau tidaknya Bung Zaini, karena sudah biasa di Liga Eropa sana kalau
0: dengan pertandingan yang ketat begitu ya Pak Tong ya.
2: Iya, ya. Sudah terbiasa. Kalau malah terkadang pemain yang dicadangkan seperti Thailand itu malah dia kehilangan touch-nya terkadang
0: pemain. Ya.
2: Nah, dia ada di sepak bola itu, dia istilahnya hari ini datang sentuhannya bagus, hari
0: besoknya
2: yeah. tidak. Kadang ada hari sial dan ada hari beruntung ini.
0: Yeah.
2: Ini sepertinya karena tanggal 5 Oktober ini buat kita juga tanggal bersejarah. Sepertinya tanggal bersejarah kan. Oktober kalau Pak Atong skornya 2-0.
0: 2-0 ya buat kita ya. Baik kalau begitu Pak Atong. Pak Atong terima kasih banyak Pak. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi. Ya.
0: Pagi. Nah bagaimana dengan Pak Udin?
3: Ya, saya pilih Indonesia.
0: Indonesia berapa nol? Prediksi skornya?
3: 1-0 untuk Indonesia.
0: 1-0 ya untuk Indonesia ya. Ada lagi Pak Udin yang disampaikan?
3: Ya, semoga sepak bola Indonesia seperti bulu tangkis yang selalu
0: ya.
3: Nama harum Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Berikutnya ada Pak Sargio di Yogyakarta. Pak Sargio, pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Sargio.
4: Ya, jadi ini termasuk final yang fenomenal ini.
0: Yeah.
4: Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa apa ya menang ya.
0: Yeah.
4: Tapi kelihatannya menangnya di akhir Pak ini. Kok di akhir artinya begini.
0: Yeah.
4: Mungkin 0-0 terus di akhir waktu itu bisa 1-0.
0: Oh, begitu.
4: Atau kita kalah dulu 1-0 dulu baru dia membalasnya di kedua
0: dari ya, injury time begitu ya.
4: Ya itu ya. Bisa 1-1 atau 2-1
0: ya.
4: Kalau 1-1 penalti kan gitu ya, masalah. Nah, ini saya apa kalah hebatnya dengan Pak Atong. Pak Atong sudah kelasnya internasional itu pengamat politiknya. Makasih Pak Sarjo.
0: Terima kasih Pak Sarjo. Pak Kosin di Kalimantan Tengah. Pak Kosin, pagi.
5: Pagi Pak.
0: Pagi Pak Kosin. Bagaimana prediksi dari Pak Kosin?
5: Ya, Indonesia 3-1 Pak.
0: 3-1 ya?
5: Ya, untuk kemenangan Indonesia.
0: Kenapa? Saya yakin 3-1 kita bisa menang?
5: Iya, bisa Pak.
0: Melihat apa? Melihat ya. Ini kedalaman skuadnya atau apa begitu?
5: Iya.
0: Begitu ya, salah satunya ya.
5: Penampilannya ya.
0: Penampilannya.
5: Yang luar biasa Pak untuk kita meraih masuk final juga luar biasa itu.
0: Iya. Baik kalau begitu ya, Pak Kosin.
5: Ya, makasih Pak.
0: Makasih banyak ya Pak Kosin ya. Selamat pagi ya, Pak. Waalaikumsalam. Perjalanan Indonesia cukup dramatis sebenarnya, bersaing ketat dengan Malaysia yang memiliki poin sama 7. Indonesia akhirnya berhak lolos ke final karena unggul produktivitas gol setelah mengamuk dan melumat Bangladesh dengan skor mencolok 9-2. Sementara Thailand mengoleksi 6 poin dari 3 laga, mengawali turnamen dengan perkasa lewat kemenangan atas Pakistan 4-0. Dan Vietnam 2-0 sebelum akhirnya melakukan rotasi taktis dan kalah dari Filipina 1-2 di laga penutup yang sudah tidak menentukan posisi mereka. Baik, nanti kita terus hadirkan bagaimana perkembangan terkininya menjelang pertandingan juga dan juga bagaimana jalannya pertandingan nanti malam.
6: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka nanti lebar.
8: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
6: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
6: Yeah.
9: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
6: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian melalui Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, memperkuat pengendalian kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kepanewon, Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui pemeriksaan ternak, disinfeksi, pemberian obat dan vitamin, serta vaksinasi. Balai Besar Veteriner Wates juga melakukan pemeriksaan sampel tanah dan swab. Sementara hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah sampel positif mengandung bakteri Bacillus anthracis, sehingga vaksinasi antrak mulai dilakukan sejak 28 September lalu. Dan pemantauan terus dilanjutkan untuk memastikan kondisi ternak dan lingkungan. Hendra Wibawa juga mengimbau masyarakat agar tidak menyembeli atau mengkonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak, serta meminta warga untuk melaporkan kondisi ternak kepada petugas kesehatan hewan agar penanganan dapat segera dilakukan dan penyebaran penyakit dapat dicegah. Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, Bali mulai memberikan pelayanan sejak 1 Oktober, termasuk pelayanan persalinan selama 24 jam. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan pengembangan puskesmas tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan, dengan layanan persalinan dan damakesmas yang tersedia selama 24 jam. Saat itu, Dinas Kesehatan Kota Denpasar masih melengkapi sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat lebih nyaman saat menggunakan layanan. Sementara puskesmas ramah ibu dan anak tersebut dijadwalkan akan diresmikan besok dengan harapan dapat mendukung upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sekitar 400 hingga 500 sekolah menengah atas di Perancis akan ditutup sebagian atau seluruhnya menyusul bentrokan antara polisi dan demonstran. Demonstran siswa yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah belum dapat berlangsung normal. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan siswa dipicu kekhawatiran terhadap kondisi pendidikan, mulai dari kekurangan guru, ruang kelas yang padat, hingga kondisi bangunan sekolah yang rusak. Sementara pemerintah juga mencatat 24 sekolah telah dibakar atau dijarah dan 78 staf pendidikan mengalami luka-luka. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunes, mengatakan sebanyak 1.747 orang telah ditangkap dalam protes tersebut. Dan pemerintah saat ini menyiapkan langkah untuk memulihkan kegiatan belajar, termasuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dari dunia olahraga, Portugal memperpanjang catatan tak terkalahkan di UEFA Nations League setelah mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Dragao Porto, sehingga memastikan Portugal lolos ke perempat final dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Norwegia membuka keunggulan melalui Christopher Ajer pada menit ke-36, namun João Cancelo menyamakan kedudukan 3 menit kemudian, dan Portugal membalikkan keadaan pada menit ke-79 melalui Gonçalo Ramos dan memanfaatkan umpan dari João Félix. Hasil tersebut membuat Portugal mengumpulkan 12 poin dan memimpin klasemen grup A4 atau unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua. Sementara Norwegia dan Wales sama-sama mengoleksi 3 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bro, jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Berita, informasi, audio, visual hanya di rri.go.id.
4: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
6: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah,

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh

0: lapor. Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Laksanakan.

0: Mohon berdiri. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh
1: Inspektur. We're going to sing the anthem of Mengheningkan Cipta to remember all the heroes that have fallen protecting this country, led by the need of the ceremony, Mr. Prabu Subianto.
2: Mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: The Meningan Cipta is now finished. Now we move to the next part of the ceremony.
2: Pengucapan Sabta Marga.
1: Now we move to the event of the Pengucapan Sabta Marga.
0: Haluan kanan! Jalan! Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan! Di tempat! Gerak! Henti! Gerak! Luruskan! Lapor, pengucap Sabta Marga, siap?
3: Kerjakan.
0: Kerjakan! Sabta Marga! Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: The stating of the Sabta Marga has now ended and now returning to post.
0: Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan! Maju! Jalan! Jalan! Di tempat! Gerak! Henti! Gerak! Balik kanan! Gerak! Luruskan!
2: Persiapan penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia.

0: Siap.
1: Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka.
3: Hormat sajadah.

0: تقوم سجدا.
1: Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
2: Keputusan Presiden Republik Indonesia.
3: We are now reading the keputusan Presiden Republik Indonesia.
2: Penganugerahan tanda kehormatan.
3: For the penganugerahan tanda kehormatan. For the respect of honors. Of Indonesia, from President Prabowo Subianto, read by Wahyu.
2: Seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI. Serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. Empat, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat sajadah.

0: 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025.
1: Consultation by the President of Indonesia to select the view of the Indonesia is now being given.
0: Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsul.
1: One is the Jenderal TNI Purnawirawan
0: yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia.
1: Who keep making the growing depth of the Indonesian armed forces in Indonesia. As the ceremony we call right now is the penghormatan kebesaran.
0: Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.

0: Lapor. Prosesi peresmian dan pelantikan. Siap.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
3: We are now reading the pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Satuan baru.
4: Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Kodam 29 Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.
3: The cannons have been shot and the peresmian is now official for Indonesia.
0: Mulai! Selesai!
2: Pelaksanaan pelantikan.
0: Maju! Jalan! Jalan! Di depan!

0: Presiden Republik Indonesia berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
1: Terima kasih, Pak Presiden. Siap.

0: Hadap serong kiri. Selesai. Hadap serong.
1: Setelah peresmian
2: dan pelantikan telah dilaksanakan.
0: Laporan selesai.
3: Kembali ke tempat.
1: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
1: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
4: bismillahirrahmanirrahim.
1: Amanat inspektur upacara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para kepala badan, para wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati, para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa. Serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, Berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa. para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
3: dengan dimohon.

0: Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Dari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat, sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia.

0: sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: 3, 2, 1.
0: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sem bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

0: Amerika. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan saya Risti menemani Anda di 5 Oktober 2026. Tentunya dalam peringatan 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, kebanggaan kita bersama yang baru saja diperingati dengan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan beberapa tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, pelaksanaan biasanya dilakukan di Silang Monas atau di lapangan Monumen Nasional. Kali ini dikembalikan kepada area ataupun juga markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ternyata ada satu hal yang menarik juga hari ini diresmikan oleh Presiden, yaitu satuan tugas yang baru, dan ini merupakan salah satu perwujudan yang telah disiapkan sejak sebelumnya. Dan satuan baru apa nanti kami akan perbincangkan. Dan menurut pernyataan dari Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, bahwa akan dilakukan satuan baru yang resmi ini adalah Komando Daerah Militer atau Kodam Baru, yang biasanya disebut Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan tahun ini akan berbeda karena biasanya peringatan juga termasuk defile dan demonstrasi alutsista tidak dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu bentuk keprihatinan negara terhadap beberapa peristiwa, terutama bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Kami juga akan hadirkan informasi bersama para reporter Radio Republik Indonesia sesaat lagi.

0: Kali ini kita akan menuju ke Bandung. Wali Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan. Bergabung bersama kita Atep Burhanuddin. Atep.
1: Baik, Bapak pendengar. Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan tahun ini. Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim hujan diprediksi berlangsung relatif singkat, yakni mulai Desember hingga Februari. Meski hanya berlangsung sekitar 3 bulan, volume curah hujan yang diperkirakan turun dalam periode tersebut disebut setara dengan akumulasi hujan selama 6 bulan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan intensitas hujan dan risiko terjadinya genangan maupun banjir di sejumlah wilayah Kota Bandung. Farhan mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu langkah yang dapat segera dilakukan adalah memastikan saluran air dan drainase dalam kondisi bersih serta mampu mengalirkan air dengan baik. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi peningkatan curah hujan tersebut. Salah satunya melalui pembersihan saluran air

0: secara berkala agar tidak tersumbat oleh sampah maupun material lainnya. Palan pun menilai pembersihan saluran air menjadi langkah penting yang dapat segera dilakukan untuk mengurangi potensi genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air.
1: Musim ini hasil dari diskusi kita bersama Apeksi Komunik bersama Kepala BMKG bahwa apa musim hujan akan terjadi sangat singkat, yaitu Desember, paling lambat Desember, Januari, Februari. Walaupun musim hujannya singkat, tapi volume curah hujannya persis sama dengan kalau musimnya 6 bulan. Jadi artinya sekali jarak-jarak itu lebih lama gitu. Volumenya sama, frekuensinya berkurang. Jadi sekali frekuensi datang 2 kali lipat kan. Ini waspada.
0: Ia pun berharap upaya antisipasi tersebut dilakukan secara konsisten sehingga sistem drainase di Kota Bandung dapat berfungsi lebih optimal dalam mengalirkan air saat terjadi hujan dengan curah tinggi. Pelan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama kawasan yang memiliki riwayat genangan atau berada di sekitar aliran sungai dan saluran air. Kewaspadaan dinilai penting untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul selama periode musim hujan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, KT Burhanuddin, Pro 3 RRI, itu semudah untuk Indonesia.
2: Terima kasih Atep, dan kali ini kami juga akan bergabung menuju ke lantai bursa untuk mengetahui informasi bagaimana indeks harga saham gabungan yang pagi hari tadi dibuka ternyata menguat di perdagangan hari ini. IHSG berada di zona hijau pada level 6.055,15 dan ini menguat 18,26 poin atau 0,30% dibandingkan pada penutupan di hari Jumat yang lalu. Kita akan segera bergabung bersama rekan kami untuk mengetahui informasi dari lantai bursa.

0: kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Fathia Nur Salpa.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Senin pagi dibuka menguat 18,26 poin atau sekitar 0,30% ke level 6.055,15. Penguatan ini dibandingkan posisi penutupan pada perdagangan Jumat lalu yang berada di level 6,89. Sebelumnya pada perdagangan Jumat, IHSG juga menguat di 0,46%, namun investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih sekitar 1,31 triliun rupiah. Sementara itu, Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak sideways cenderung menguat dengan kisaran 6.000 hingga 6.200 pada perdagangan hari ini. Pergerakan pasar hari ini antara lain akan dipengaruhi sejumlah data domestik seperti posisi cadangan devisa Bank Indonesia, keyakinan konsumen, penjualan retail, dan penjualan kendaraan bermotor. Dari Amerika Serikat, data pengkajian pekerja non-pertanian atau non-farm payrolls pada September tercatat lebih rendah dari perkiraan. Kondisi tersebut turut menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Di sisi lain, harga minyak mentah bergerak turun setelah negara-negara G7 mengumumkan rencana pelepasan sekitar 100 juta barel minyak dalam 4 bulan ke depan. Investor juga masih mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah serta pergerakan pasar surat utang pemerintah. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Salpa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Fathia, dan informasi mengenai saham juga rupiah akan kami hadirkan pada jeda siang nanti dan penutupan pada sore hari nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih akan menghadirkan beberapa informasi di siang hari ini, dan tentunya informasi-informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia yang juga akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Dan beberapa peristiwa terkini yang akan juga kami update selain peringatan hari ulang tahun TNI ke-81, namun juga di Jakarta kabarnya hari ini akan ada aksi unjuk rasa. Dan kepolisian daerah Metro Jaya memfasilitasi aksi tersebut yang disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya pagi hari ini. Beberapa aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat, ada 3.983 personil gabungan yang juga sudah disiapkan untuk membantu melakukan pengawalan penyampaian aspirasi tersebut, dan ada 3.219 personil Polri, 255 personil TNI, 109 personil Pemda DKI Jakarta, dan 400 personil pengamanan dalam. Aksi di lokasi yaitu sekitaran bundaran Hotel Indonesia, kemudian akan bergerak menuju ke wilayah pusat Jakarta seperti Monumen Nasional dan sebagainya. Ada rekayasa lalu lintas juga yang sudah ditetapkan oleh petugas untuk membantu jika ada kondisi jalan yang macet. Dan kami juga nanti akan update untuk Anda para penggemar sepak bola pertandingan yang akan hadir sore nanti di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan saat ini sering sekali dikaitkan dengan beberapa penyakit, termasuk juga penyakit pada hewan unggas, terutama penyakit flu. Apakah memungkinkan unggas ikut terinfeksi? Kami akan hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga atau FKH UNER dan juga pendiri Pusat Riset Profesor Needham Foundation atau PNF, Profesor Dr. Hewan Needham.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya. Prof, ini kita mau ngomongin flu pada unggas nih, Prof, pagi ini.
3: Iya, Mbak.
1: Iya, kalau dibilang kan sekarang kalau pada manusia misalnya ya sedang musimnya flu. Nah, kalau pada unggas ini kondisinya seperti apa sih akhir-akhir ini?
3: Jadi begini, kalau kita melihat secara keseluruhan global, karena adanya perubahan iklim sekarang ini kan.
1: Iya.
3: Nah, pada saat perubahan iklim itu, semua organisme di dunia ini akan menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan perubahan iklim itu. Nah, yang paling cepat melakukan perubahan itu adalah golongan-golongan kuman atau mikroorganisme yang struktur tubuhnya paling sederhana. Nah, itu yang kita sebut dengan mutasi. Jadi, bukan hanya manusia yang istilahnya bisa terinfeksi flu dan sebagainya. Mikroorganisme pun, unggas pun juga bisa terinfeksi oleh karena penyesuaian dari kuman-kuman tersebut. Yang paling fenomenal, ayam itu kan terinfeksi oleh virus flu burung. Sejak saat itu, ayam itu dimanapun, termasuk di Indonesia, itu mempunyai kepekaan terhadap virus influenza, apa saja variannya yang memungkinkan mereka juga terinfeksi gitu.
1: Baik. Nah, kalau kondisi seperti ini begitu ya, kadang-kadang kan kita kaitkan nih misalnya flu pada hewan ini bisa menyebabkan langsung terkontaminasi terhadap manusia dan sebagainya. Nah, pengertian secara awamnya akan seperti apa sih? Apakah memang unggas misalnya bebek, itik ini juga pembawa carrier atau virus yang bisa terkontaminasi langsung kepada orang?
3: Iya, jadi kalau dulu Mbak, itu ada terpisah yang tegas ya antara penyakit yang ada di manusia dan penyakit yang ada di hewan. Nah, sekarang dengan perubahan global dan sebagainya seperti ini, apa lalu lintas transportasi dunia seperti begitu cepat, maka penularan penyakit dari manusia ke hewan, dari hewan ke manusia yang kita sebut dengan penyakit zoonosis, itu meningkat anunya, risikonya. Jadi artinya bahwa hewan-hewan itu bisa sebagai penerima risiko akhir atau sebagai spillover pembawa kuman. Jadi sekarang ini ya, jadi global itu bukan hanya kuman itu yang mengalami perubahan. Jadi kuman masuk ke dalam inang, ke dalam tubuh hewan maupun manusia, itu kan masuk melalui reseptor namanya. Nah, reseptor itu juga mengalami perubahan, yang tadinya tidak bisa menerima kuman-kuman tertentu, sekarang dia bisa masuk. Jadi artinya bahwa analisis perubahan-perubahan atau mutasi pada semua kawasan di dunia ini selalu dipantau terus sekarang.
1: Dengan adanya kondisi-kondisi misalnya ketika hewan peliharaan unggas-unggas ini kemudian sakit atau ada kematian mendadak, sebenarnya secara umum di Indonesia apakah sudah tepat tindakan-tindakan yang dilakukan ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, Prof?
3: Kita tidak melihat detail dulu secara umum. Kita harus bisa memahami bahwa perubahan iklim ini yang terkena dampaknya itu pertama adalah kuman-kuman atau virus yang gampang mutasi. Contohnya adalah virus influenza, virus COVID, HIV dan sebagainya. Yang kedua adalah kuman yang bisa ditularkan melalui udara atau airborne, ya, atau aerosol. Itu yang harus dipahami bahwa setiap perubahan yang ada di sekitar kita akan berdampak langsung kepada kedua hal ini. Jadi pertama perubahan virusnya atau kumannya, yang kedua adalah dia virus itu apakah dia masuk ke dalam saluran pernapasan atau airborne, ya, atau yang melalui yang lain-lain, makanan dan sebagainya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah virus atau kuman yang mudah mutasi dan masuk menular melalui saluran pernapasan. Itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah tutup lubang hidung, yaitu dengan masker. Itu adalah perlindungan yang paling efektif di dalam melihat kuman-kuman yang ada di sekitar kita.
1: Oke, kalau memang ada pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan, sebenarnya seberapa jauh juga masyarakat memahami? Karena kalau kita bicara hewan unggas, kemudian ayam, ini kan peliharaannya kadang peliharaan dalam rumah ya, yang kemudian mereka merasa bahwa tempat pembuangan kotorannya, kemudian juga peternakannya, ini kan sangat dekat dengan pemukiman, begitu?
3: Ya, jadi yang perlu diperhatikan oleh kita semua, pertama jangan menganggap remeh flu. Jadi karena mungkin menderita flu terus kemudian gampanglah gitu. Jangan, Mbak. Semua penyakit sekarang diawali oleh gejala yang mirip flu. Jadi kalau ada gejala flu di dalam tubuh kita, maka kita harus segera memperhatikan. Itu yang pertama. Tidak selalu disebabkan oleh karena virus influenza. Bisa disebabkan oleh TBC, bisa disebabkan ini. Jadi flu adalah gejala awal dari semua penyakit, terutama virus influenza. Yang kedua, bahwa penyakit-penyakit itu bisa menular dari hewan ke manusia. Tapi dari hewan ke manusia itu ada. Makanya oleh karena itu ada hewan yang sakit, hewan yang mati, itu jangan dianggap remeh.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi artinya kalau ada yang mati, misalkan tidak ada berkaitan, langsung dibakar dan sebagainya, begitu, Mbak.
1: Nah, kalau misalnya nih, kalau dibilang penerapan biosecurity, begitu ya, penyemprotan desinfektan secara rutin di Indonesia sendiri seperti apa sih, Prof?
3: Sebetulnya, yaitu tadi kembali kepada tingkat pemahaman kita terhadap risiko yang mengancam. Jadi kalau kita anggap flu itu sederhana, ya jadi sederhana. Tapi kalau ini adalah gejala awal, maka kita melakukan disinfektan. Disinfektan apa yang paling baik? Semua disinfektan itu baik, asal di rolling. Yang paling bisa dipakai pertama oleh keluarga adalah sisa cucian, sisa apa itu, air cucian itu, Mbak, sisa sabun dan sebagainya.
1: Itu juga berbahaya ya, itu yang harus kemudian diperhatikan ya.
3: Itu adalah disinfektan. Itu bisa disemprot-semprotkan. Kalau memang kepingin yang meningkat, disinfektan apapun bisa dilakukan.
1: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat? Silahkan, Prof.
3: Ya, jadi sekarang ini sejak tahun 2024, kami para peneliti dunia mengamati penularan penyakit tuberkulosis dari orang ke ayam dan ayam ke orang. Nah, itu yang juga menjadikan, kalau toh ini memang berkembang menjadi hal yang kurang baik, ini menjadi perhatian semua. Yang selama ini dari ayam itu kita khawatirkan dari aspek flu burung. Nah, sekarang peneliti-peneliti dunia sudah mencoba melihat sampai seberapa jauh TBC itu, ya walaupun ini beda spesies ya, tapi TBC itu kan sudah meloncat kemana-mana sekarang.
1: Ya, baik.
3: Tapi juga bisa, ke ayam juga bisa.
1: Okay.
3: Sekarang tolong hewan-hewan peliharaan itu sangat diperhatikan by safety dan by security-nya.
1: Baik, kalau begitu. Prof. Idom, terima kasih banyak waktunya sudah memberikan insight-insight baru untuk kita. Ya. Sehat selalu, selamat pagi.
3: Ya, pagi.
1: Profesor Dr. Dr. Hewan Cean Idom yang menyampaikan informasi terkait dengan flu unggas dan kewaspadaan kita terhadap apabila ada kematian dari hewan-hewan, terutama unggas dan ayam peliharaan.
0: Agenda DPR hari ini.
4: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Pukul 9.30, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Muhammad Fathahillah Akbar, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta Taufik Rahman, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga, untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana Pattern Indonesia Map. Pukul 10, Badan Legislasi mengadakan rapat panitia kerja untuk mendengarkan laporan Ketua Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi, dilanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Komisi 11 DPR RI mengadakan fit and proper test calon anggota BPK. pukul 13, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komdigi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri Pan-RB dalam acara pengambilan keputusan tingkat 1 atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama 1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 2. Sekretaris Mahkamah Agung, 3. Hotman Paris Hutapea untuk menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan penegak hukum. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
5: Agenda DPR hari ini.

0: Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tiga jaringan berita Pro 3.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

gagal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: That's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Especial em termos daquilo que
2: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
4: Convocável.
2: Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari 4 pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lina Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketua Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
0: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Boto Noribaba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik, kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Kita harus terima situasi ini, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sehingga mudah untuk melesak.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda mendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizy Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan kami bahas. Kita akan segera bergabung bersama rekan saya Ade Kurnia dari tim Indonesia Menyapa Siang hari ini. Ade, informasi apa saja yang akan kita bagikan kepada pendengar dan pemirsa?
1: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik dan terus bersemangat menjalani aktivitas. Bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI, berbagai informasi aktual dan peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat, kembali kami hadirkan untuk menemani waktu siang hari Anda. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait dengan hari ulang tahun ke-81 TNI dan kisah para prajurit Indonesia. Hari ini 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81. Perjalanan panjang TNI tidak lepas dari pengabdian dan perjuangan para prajurit yang menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk dalam menjaga kedaulatan negara, membantu masyarakat dalam situasi bencana, serta menjalankan berbagai misi di dalam maupun luar negeri. Di balik tugas tersebut terdapat kisah, pengalaman dan tantangan yang dihadapi para prajurit dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Seperti apa perjalanan pengabdian para prajurit Indonesia? Apa saja pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas? Dan bagaimana memaknai hari ulang tahun ke-81 TNI ini dari sisi pengabdian para prajurit? Nanti informasinya akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian selanjutnya, kami juga akan membahas terkait dengan Densus 88 yang mengamankan 11 terduga terorisme di 6 provinsi. Densus 88 Anti-Teror Polri melakukan penindakan terhadap 11 orang yang diduga terkait tindak pidana terorisme di sejumlah wilayah yang tersebar di 6 provinsi. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 11 tersangka yang terafiliasi dengan jaringan Daulah Islamiyah serta kelompok teror lainnya. Bagaimana kronologi pengamanan 11 terduga terorisme tersebut? Apa hasil pemeriksaan sementara dan bagaimana langkah aparat selanjutnya? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian kami juga akan membahas terkait dengan siswa sekolah dasar di Pemalang yang meninggal dan diduga menjadi korban perundungan. Kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang menjadi perhatian publik. Korban diduga mengalami perundungan sebelum akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya lingkungan pendidikan yang aman, serta upaya pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah. Bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi? Apa hasil penyelidikan sementara terkait dugaan perundungan tersebut? Dan bagaimana seharusnya sekolah, orang tua, serta lingkungan sekitar mencegah agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Nanti informasinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama narasumber terkait. Kemudian topik berikutnya berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menyiapkan stimulus tiket pesawat saat periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Periode Natal dan Tahun Baru biasanya diikuti peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk pulang ke kampung halaman maupun berwisata. Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk mendukung perjalanan masyarakat pada periode Nataru 2026-2027, termasuk melalui kebijakan yang berkaitan dengan harga tiket pesawat. Seperti apa bentuk stimulus yang disiapkan pemerintah? Kapan kebijakan tersebut akan diterapkan dan siapa saja masyarakat yang dapat memperoleh manfaatnya? Serta seberapa besar dampaknya terhadap harga tiket dan mobilitas masyarakat saat Nataru? Nanti informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Risti.
0: Terima kasih Ade Kurnia yang menyampaikan langsung informasi dari Ruang Gatekeeper. Dan kali ini kami juga punya beberapa video potensi daerah, termasuk juga diantaranya adalah bagaimana daerah-daerah tersebut memiliki keunggulan hasil alam ataupun juga produk-produk UMKM hingga hasil-hasil seni. Kami hadirkan informasi video potensi daerah yang diawali dari wilayah Cirebon. Seni lukis kaca menjadi salah satu warisan seni khas Cirebon yang masih bertahan hingga kini. Bahkan melalui karya yang dihasilkan, para seniman menggambarkan identitas budaya Cirebon dengan teknik cerita yang sangat khas. Kami hadirkan rekan kami, Aura Aulia.
2: Pendengar dan pemirsa RRiNet, seni lukis kaca adalah salah satu warisan budaya Cirebon di mana memiliki ciri khas tersendiri dan juga cara pembuatan tersendiri. Di tangan para pelukis, kaca ini menjadi media untuk menggambarkan cerita dan juga identitas budaya Cirebon. Berikut adalah liputan kami terkait dengan seni lukis kaca di Cirebon.
3: Di balik beningnya kaca tersimpan cerita tentang identitas dan budaya Cirebon. Seni lukis kaca yang diwariskan lintas generasi ini tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga menyimpan potensi budaya dan ekonomi kreatif daerah. Salah satu seniman yang hingga kini konsisten mempertahankannya adalah Aji Joyo Kusumo atau yang kerap disapa Mas Aji Nur. Baginya, seni lukis kaca bukan sekadar aktivitas berkarya. Lebih dari itu, seni lukis kaca menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan kekayaan budaya Cirebon melalui karya yang mengangkat berbagai unsur tradisional.
4: Lah kami sendiri kan sebetulnya gini, kami tinggal di Cirebon. Mau enggak mau juga harus melestarikan ya tradisi Cirebon, dalam artian kalau lukisan kaca kan salah satu omset ya, kekayaan budaya, seni budaya Cirebon gitu. Jadi ya kita otomatis hampir ya 75% lah itu lukisan saya mengarah ke tradisional gitu. Ada wayang, ada megamendung, walaupun gitu ya, walaupun kita untuk wadasan dan mega mendungnya itu mengambil kebebasan, jadi tidak pakem kayak di batik gitu, enggak. Jadi misalkan kita, oh batiknya begitu, kita rubah begini gitu lah.
3: Keunikan lukis kaca terlihat dari teknik pembuatannya. Berbeda dengan lukis kanvas yang dikerjakan dari sisi depan, lukisan kaca justru dibuat dari bagian belakang kaca. Teknik ini membuat seniman harus memperhitungkan setiap garis, bentuk, dan warna sejak awal prosesnya. Potensi seni lukis kaca juga telah membawa karyanya ke berbagai pameran di sejumlah daerah, bahkan hingga ke Jerman.
4: Saya selama ini, dalam artinya sebelum COVID ya, saya udah pameran itu di Jogja, Solo, Semarang, Bali gitu, termasuk di Bandung, Jakarta, Purwokerto, Cirebonnya sendiri ya wilayah tiga lah, Indramayu, Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, kita juga pernah ikut pameran gitu. Yang terakhir kemarin tanggal 11 sampai 13 September saya ikut pameran di Jerman, ikut Mbak Niluswati dalam pameran 27 pelukis Indonesia.
3: Dari selembar kaca, para seniman tidak hanya menciptakan sebuah karya, tetapi juga merekam cerita dan identitas daerah. Tantangannya kini adalah memastikan seni lukis kaca tetap dikenal, dipelajari, dan memiliki ruang untuk berkembang sebagai salah satu potensi budaya di Cirebon.
2: Pendengar dan pemirsa RRiNet, baru saja kita saksikan seni lukis kaca dari Cirebon, di mana dengan edukasi dan regenerasi, seni lukis kaca ini dapat menjadi warisan budaya yang terus dikenalkan baik secara nasional maupun internasional. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRi, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
0: Saudara pemirsa, tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan torehan 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Capaian tersebut sekaligus melampaui target 4 medali emas yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Indonesia bahkan menempati posisi ke-16 klasemen akhir. 5 medali emas diraih dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Salah satu prestasi terbaik datang dari Rahmat Erwin Abdullah, tampil di kelas 75 kg angkat besi. Rahmat meraih emas dengan mencatat total angkatan 366 kg. Indonesia juga mencatatkan sejarah dengan meraih emas panahan untuk pertama kalinya di Asian Games, serta mengakhiri penantian 28 tahun untuk kembali meraih emas bulu tangkis bergu putra. Chief de Mission atau CDM Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyebut capaian ini merupakan hasil kerjasama dan persiapan seluruh pihak. Saya Risi, ikuti terus informasi lengkap dari rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita kembali mengikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh video potensi daerah. Kali ini adalah masyarakat yang mengoleksi cap kunjungan ke museum-museum melalui sebuah paspor yang dikeluarkan oleh pemerintah. Paspor museum tersebut digunakan untuk kunjungan ke berbagai museum yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bergabung bersama kita ada Pradip Tarahadi.
6: Pemirsa RRI Net, bepergian ke luar negeri harus bawa paspor. Tapi ternyata paspor juga bisa dibawa masuk ke museum. Eits, tapi bukan paspor yang ini, ada paspor khusus untuk museum. Di mana dapatnya dan gimana caranya kita bisa belinya atau buat kemana aja nanti kita bawa paspor itu? Simak video ini.
7: Mengunjungi museum bagi masyarakat merupakan ajang untuk membangun kedekatan emosional dengan budaya dan juga sejarah peradaban Indonesia. Demi menarik banyak kunjungan ke museum-museum di tanah air, Kementerian Kebudayaan memperkenalkan Museum Paspor melalui Museum dan Cagar Budaya pada peringatan Hari Museum Internasional 2026. Tujuan utama Museum Paspor adalah untuk mendorong masyarakat lebih sering mengunjungi museum dan juga situs cagar budaya. Selain itu menjadikan kunjungan museum sebagai pengalaman yang interaktif melalui pengumpulan stempel. Kemudian juga membangun kedekatan emosional masyarakat dengan warisan budaya dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap sejarah dan pelestarian budaya. Fajrina, penjaga Indonesia Heritage Agency Shop di Museum Nasional mengatakan, ribuan eksemplar museum paspor sudah dikeluarkan. Namun, ternyata minat dari masyarakat untuk membeli museum paspor sangat tinggi.
8: Peminatnya itu lumayan banyak ya Kak, apalagi pada saat waktu pertama kali luncur itu sekitar 1000 eksemplar itu udah terjual, habis, terus juga banyak peminatnya dan waktu itu sempat banyak yang tanyain juga.
7: Fajrina menjelaskan setiap pengunjung atau peminat memiliki warna favorit. Ketika membeli, mereka bisa memilih warna museum paspor yang berharga Rp89.000 kesukaan mereka.
8: Iya, mereka rata-rata pengen punya paspor museum. Terus biasanya mereka juga karena kan kita ada 4 warna ya, ada periwinkle, ribbon, terus juga honey butter, sama satu lagi itu coral sunset. Nah biasanya itu mereka milih gitu, mau nyari itu mau warna apa gitu.
7: Di saat yang sama, pengunjung dari kalangan muda, Wisnu dan Eliana, membeli paspor di loket yang berlokasi di dalam Museum Nasional itu. Wisnu mengatakan dirinya bersama pasangan ingin mengoleksi cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya yang ada di Indonesia.
9: Dalam rangka kita mau keliling seluruh museum di Indonesia.
10: Belum dapat cap sama sekali ya?
9: Belum.
10: Oke, rencana adalah cap dari museum mana?
9: Pertama sih ini. Kedua kita mau jalan-jalan di museum daerah kota ya. Kayak museum bank kan ya. Buat apa namanya ya? Milestone aja ya.
10: Oh, milestone.
9: Kita sudah sampai ke museum-museum tersebut gitu.
10: Terus nanti setelah semuanya terisi penuh, kira-kira apa nih next-nya?
9: Suruh bikin museum baru kali berarti.
10: Nah targetnya kira-kira mau menuhin capnya ini berapa lama nih?
9: Tahun ini.
11: Tahun ini kelar semua dapat cap ya?
9: Semoga.
11: Oke, siap.
7: Museum paspor merupakan buku paspor yang digunakan untuk mengumpulkan cap stempel dari berbagai museum dan cagar budaya di Indonesia. Jadi, setiap kali Anda mengunjungi museum yang berpartisipasi, Anda dapat mengoleksi stempel sebagai bukti kunjungan, layaknya cap imigrasi yang ada di paspor saat berkunjung ke negara-negara lain. Jadi, jangan lupa bawa paspor museum Anda ketika berkunjung ke museum dan juga cagar budaya di Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kalau ini aku baru Museum Nasional.
0: Dari Museum Nasional kita ke Palembang, kali ini di tengah laju modernisasi kota, gelaran Festival Perahu Bidar tetap menjadi gegap benteng di pelestarian tradisi dan sekaligus juga simbol identitas budaya masyarakat pesisir Sungai Musi. Menurut kacamata para sejarawan, dukungan wali kota hingga antusiasme warga lokal, tradisi turun-temurun ini terbukti bukan sekedar perlombaan ketangkasan, melainkan urat nadi persatuan yang terus dirawat dari generasi ke generasi. Kita bergabung bersama Maulana.
13: Tengah wajah Palembang yang terus berubah, Sungai Musi masih menyimpan jejak kehidupan masa lalu. Dari sungai inilah tumbuh kehidupan masyarakat, perdagangan, mobilitas, hingga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah perahu bidar. Tradisi itu kembali hadir dalam Festival Perahu Bidar, berpacu di atas Sungai Musi di tengah denyut kota yang semakin modern.
14: Kalau bicara sungai ya, kita tidak bisa melepaskan diri dari peran Sungai Musi sebagai induk dari Batanghari 9 gitu kan ya. Nah, sebagai sungai terbesar dan dihuni oleh masyarakat, masyarakat tidak akan mungkin jauh dari sungai kan, karena itulah sumber kehidupan mereka yang pertama.
13: Bagi masyarakat sungai, perahu memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar alat transportasi.
14: Jadi peran perahu itu ya seperti kita kendaraan sekarang ini di jalan raya, gitu. Apapun bentuknya, besar, sedang maupun kecil.
13: Jejak itu kemudian berkembang menjadi tradisi dan simbol kebersamaan masyarakat Palembang.
14: Pastinya kalau nilai sosial itu kan adanya kebersamaan, karena nggak mungkin satu orang mengerjakannya sendiri kan.

0: tidak lagi menjadi bagian dari mobilitas sehari-hari. Ia hadir sebagai warisan budaya yang dipertontonkan dalam sebuah festival.
1: Ya, alhamdulillah tahun ini kita berjalan lancar. Ya, lumayan. Untuk tahun ini, untuk Ratu Dewa, terima kasih sudah antisipasinya untuk di laut sudah steril. Ya, alhamdulillah tahun ini berjalan dengan lancar.
0: Bagi warga, keselamatan menjadi bagian penting dari keberlanjutan festival. Apakah tradisi ini bertahan ketika generasi baru semakin dekat dengan budaya modern?
2: Ada upaya sosialisasi terhadap generasi muda sehingga pada waktunya kan ada yang siap untuk melanjutkan estafet itu. Kalau seandainya anak-anak muda itu jauh dari budaya itu, otomatis kita akan kehilangan suatu saat nanti.
0: Karena itu, pelestarian tidak cukup hanya dengan menggelar perlombaan setahun sekali. Tradisi membutuhkan ruang agar semakin dekat dengan masyarakat.
3: Perlu kita kaji benar-benar karena akan menentukan hari pidar itu tentunya harus tahu kita silsilannya dari awal, hari yang pas apa ini. Mungkin ini salah satu rekomendasi dari PUBD.
0: Festival Perahu Bidar bukan hanya tentang siapa yang tercepat mencapai garis akhir. Ia adalah tentang sungai, kebersamaan, identitas dan ingatan sebuah kota. Di tengah modernisasi Palembang, Perahu Bidar menjadi pengingat bahwa masa depan tidak harus menghapus masa lalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM menilai pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih inklusi. Bergabung bersama kita, Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM menilai pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum di kawasan perumahan juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih inklusi. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leon Singus Alpha Edison mengatakan, kawasan perumahan tidak harus atau tidak seharusnya menjadi ruang inklusif yang hanya dinikmati oleh para penghuni saja. Namun menurutnya, pemanfaatan fasilitas perumahan sebagai ruang publik dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara pengembang dan masyarakat sekitar. Berikut terangnya.
2: Di sini pendekatan pemberdayaannya luar biasa. Dan tentu saja tidak hanya satu paleti. Ini adalah contoh. Jadi ini contoh paleti gimana sekarang ini. Saya kalau dengar perumahan ya. Biasanya perumahan kan eksklusif. Nah, dipagarin gitu. Terus apa fasos-fasosnya tidak begitu terlalu dimanfaatkan. Biasanya mereka bikin apa ya istilahnya tuh kayak ada satu tempat khusus yang agak spesial, itu hanya beberapa orang aja yang bisa memanfaatkan di situ, hanya apa member atau penghuninya, biasanya masyarakat sekitar dalam cara kecil agak-agak dicegah untuk.
1: Leon juga mengatakan bahwa pengembangan perumahan yang membuka fasilitas kawasan untuk kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan Car Free Day atau CFD di sekitarnya. Ia menyebut kegiatan tersebut mampu menarik sekitar 7 ribu hingga 10 ribu pengunjung pada setiap acara agenda CFD. Bahkan aktivitas ekonomi juga yang tercipta dari kegiatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah dan dapat meningkat hingga 2 miliar rupiah. Dan tim juga menilai pola tersebut juga layak menjadi contoh yang dapat diterapkan di kawasan perumahan lainnya. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pergera, Ritus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari pemerintah daerah Kota Bekasi yang memfasilitasi pembentukan koperasi untuk pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Alun-Alun Kota Bekasi. Langkah tersebut diambil sebagai upaya mensejahterakan para PKL. Ada Leni Kurniawati di sana, Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah Kota Bekasi akan memfasilitasi pembentukan koperasi untuk pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Alun-Alun Kota Bekasi. Bahkan langkah ini diambil sebagai upaya mensejahterakan para PKL. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto, selain memfasilitasi pembentukan koperasi pedagang, pemerintah daerah berencana melakukan penyegeraman gerobak untuk berjualan. Yang saat ini masih dalam tahap proses pengerjaan. Bahkan dia juga menjelaskan penyeragaman ini dilakukan agar menimbulkan kesan lebih rapi dan tentunya memberikan daya tarik tersendiri. Dan pemerintah Kota Bekasi juga nantinya akan melakukan pembatasan jumlah PKL hanya 150 orang saja sehingga kawasan Alun-Alun Kota Bekasi lebih tertib, rapi, dan juga tertata dengan baik. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
4: Jadi kan kita pengen bahwa Alun-Alun itu karena kita udah punya contoh nih di Bida kemarin, ya, bahwa pedagang itu juga dikelola dengan baik, jadi dibentuklah koperasi. Ya. Nah ini harusnya mereka juga sama, sehingga nanti kesejahteraannya juga akan bisa terlindungi, ada satu kepastian. Yang kedua adalah kita pengennya juga penyeragaman terkait dengan gerobak. Dan gerobaknya itu kalau nggak salah kan kita sudah sepakati. Dari hasil berita acara itu, kita nanti hanya ada 150 pedagang. Nah, gerobak ini harus kita persiapkan. Selesai, tentunya kita harus buatkan operasi dari mereka oleh mereka. Dan lebih skematisnya, akan lebih mudah. harapannya mereka juga akan menjadi lebih sejahtera. Ada satu kepastian jaminan bagi pedagang yang hari ini berdagang, juga buat keluarganya.
3: Ada rencana cashback. Dan Triadianto juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen untuk terus menumbuhkan ekonomi mikro atau ekonomi rakyat, salah satunya dengan mendukung pertumbuhan para pelaku usaha kecil yang ada di Kota Bekasi. Selain itu juga pemerintah Kota Bekasi saat ini juga sedang berupaya terus melakukan penataan sejumlah pasar rakyat di Kota Bekasi sehingga berdampak pada kesejahteraan pedagang seiring meningkatnya jumlah pengunjung. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Republik Indonesia Arief Hafaz Ugroseno mengusulkan penyusunan nota kesepahaman atau MOU dari Green Mineral Partnership antara Indonesia dan Chile untuk memperkuat kerjasama bidang energi dan mineral kritis. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Santiago menyatakan bahwa MOU tersebut mencakup proyek industri bersama. Koalisi Negara Produsen Teknologi Pertambangan Hijau, Platform Investasi dan Strategi Distribusi Berbasis Kelautan. Sementara itu, Menlu Chile, Francisco Perez McKenna, menyambut baik dan menindaklanjuti usulan ini pada kesempatan yang pertama. McKenna juga menunjukkan ketertarikan pada kapasitas produksi vaksin Bio Farma dan potensi pengadaan vaksin untuk Chile. Beralih ke berita olahraga, pengamat sepak bola Indonesia Gregah Nuriksani menilai absennya Ole Romeni bukan persoalan besar bagi timnas Indonesia. Menurutnya, lini depan Indonesia memiliki pemain yang mampu mengisi peran serupa, serta menjaga ketajaman serangan tim sepanjang laga. Ia menjelaskan Ole sebelumnya juga tidak selalu bermain sebagai striker nomor 9. Dalam beberapa pertandingan bersama timnas Indonesia saat menghadapi lawan tertentu, ia juga bermain lebih fleksibel karena pemain yang lain mengisi posisi penyerang utama. Karena itu, ia menilai absennya Ole tidak seharusnya mengganggu rencana dan permainan Indonesia secara signifikan. Menurutnya, kualitas ini depan masih cukup memberikan tekanan sekaligus menciptakan peluang melalui kombinasi pemain yang tersedia di lapangan.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Siang. Kami akan hadir kembali dengan beberapa informasi lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengakunya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MPG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu anak-anak, membantu peningkatan gizi bangsa khususnya ya, ibu hamil dan ibu menyusui.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
8: Indonesia menyapa siang.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dukungan dilakukan melalui penyediaan sarana air bersih dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Badan Gizi Nasional mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan tersebut membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Dan tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Penemuan ini terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian pada Minggu 4 Oktober 2026. Tiga informasi ini silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Kata Tokoh Dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Di Warta Nusantara siang hari ini kami hadirkan bagaimana kesiapan prajurit TNI menghadapi potensi bencana jelang perubahan musim dan menjadi sorotan saat pelaksanaan upacara peringatan HUT TNI ke-81 yang berlangsung di Korem 071 Wijaya Kusuma, Jawa Tengah. Bergabung bersama kita dari Purwokerto ada

0: yang penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Danrem juga mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI untuk memastikan masyarakat tetap aman dan nyaman menghadapi perubahan kondisi cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan yang diperkirakan akan terjadi pada awal November mendatang. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi bagian dari pelaksanaan tugas TNI yang responsif terhadap kondisi di wilayah. Dia juga mengatakan adanya kolaborasi antara TNI, Polri, masyarakat, dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar dapat terwujud penanganan yang komprehensif serta responsif. Berikut pernyataan dari Danrem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infanteri Sidik Wiono.
1: Bersama rakyat, itulah yang menjadi poin pada ulang tahun kami. Kita ingin menimbulkan semangat gotong royong, menimbulkan semangat kerjasama, rasa memiliki bangsa Indonesia ini antara rakyat, pemerintah, dan semua unsur yang ada di dalam. Sehingga kita akan bersama-sama menuju Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.
0: Ya, pendengar, di kesempatan tersebut Danrem juga menyoroti mengenai kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Menurutnya, Koramil 71 Wijaya Kusuma menerapkan pendekatan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pendekatan tersebut salah satunya diwujudkan dengan mengantisipasi berbagai potensi ancaman dan persoalan yang dapat terjadi. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jajaran prajurit TNI menggelar makan gratis dengan masyarakat sekitar di Lanut Dominikus Dumatubun, Maluku. Dan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kita bergabung bersama Resti Febrianti. Resti?
1: Ya baik, terima kasih. Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI, jajaran TNI Kepulauan Kei menggelar kegiatan makan bersama secara gratis dengan masyarakat. Kegiatan ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat untuk Indonesia Berdaulat dan diikuti oleh masyarakat yang berada di sekitar Lanut Dumatubun. Kegiatan makan bersama ini menjadi salah satu momentum untuk mempererat kedekatan antara TNI dan masyarakat sekaligus membangun kebersamaan dalam suasana yang sederhana dan penuh keakraban. Komandan kegiatan, Letkol Infantri Andi Agus Salim mengatakan makan bersama dengan masyarakat merupakan bagian dari upaya TNI untuk semakin menyatu dan mendekatkan diri dengan rakyat. Menurutnya keberadaan TNI ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena rakyat merupakan bagian penting dari kekuatan TNI. Letkol Infantri Andi Agus Salim juga menjelaskan peringatan HUT ke-81 TNI tidak hanya diisi dengan kegiatan makan bersama, tetapi telah diawali dengan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Di antaranya bakti sosial dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peringatan HUT ke-81 ini tidak hanya diisi dengan makan bersama, tetapi juga bakti sosial dan pemberian bantuan. Melalui kegiatan bersama ini, TNI berharap hubungan dan sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, dan kebersamaan antara TNI juga rakyat diharapkan menjadi modal penting dalam menjaga persatuan keamanan serta mendukung pembangunan di daerah. Dari Langgur, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Medan, upacara peringatan HUT TNI ke-81 yang berlangsung di Mako Kodral 1 Belawan jadi momentum refleksi bagi prajurit dan ASN TNI untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ada rekan saya Raihan Putri di sana. Raihan.
1: Ya, baik Risti dan pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Sumatera Utara digelar di Mako Kodral 1 Belawan pagi tadi. Upacara dipimpin oleh Komandan Kodral 1 Belawan yaitu Laksamana Muda TNI Deni Septiana. Usai upacara, Laksamana Muda Deni mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum refleksi bagi prajurit dan ASN TNI untuk terus memperbaiki diri serta memberikan

0: yang terbaik kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Ia berharap seluruh prajurit dan ASN TNI di wilayah Sumatera Utara dapat terus bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, semangat pengabdian tersebut perlu terus dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab TNI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
1: Alhamdulillah, apa yang telah kita laksanakan ini mudah-mudahan menjadi refleksi buat kami para prajurit TNI dan ASN TNI untuk terus berupaya memperbaiki diri, memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan rakyat Indonesia semuanya. Jadi pada kesempatan ini, syukur alhamdulillah, sekali lagi selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit TNI dimanapun juga kami yang di wilayah Sumatera Utara ikut merayakan dengan penuh rasa bangga.
0: Lanjut, Denny berharap momentum tersebut dapat mendorong seluruh prajurit dan ASN TNI untuk terus meningkatkan kualitas diri serta menjalankan tugas secara profesional. Selain upacara HUT ke-81 juga dimeriahkan dengan pertunjukan dari TNI. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Prajurit Dwi Matra bersama sejumlah elemen di Talaut menggelar upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81. Ada Robert Tamaroba di sana. Robert.
1: Iya, baik Rizky dan pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaut yang berbatasan dengan Filipina berlangsung dengan khidmat. Upacara yang digelar di Lapangan Kodim 1312 Talaut ini diikuti oleh unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Forkopimda, Pemda, hingga elemen masyarakat dan pelajar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Komandan Lanal Meloane, Letkol Laut-Pelaut Suredi Sanggel. Dalam amanatnya, ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas para prajurit yang terus menjaga kepercayaan masyarakat. Seiring dengan upaya modernisasi dan penguatan alutsista, ia juga menegaskan pentingnya mewujudkan TNI yang prima melalui 5 prinsip utama: profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Setiap prajurit juga dituntut untuk profesional, menguasai tugas, peka terhadap perubahan lingkungan, bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta mampu terus berinovasi di setiap medan penugasan. Hal senada juga disampaikan dan Lanal saat doorstep dengan awak media.
2: Depan TNI tetap melaksanakan dan melakukan tugas dengan Forkopimda, sinergitas dengan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di khususnya di perbatasan kita.
1: Melalui momen HUT ke-81 ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kedaulatan negara dan melindungi kekayaan Nusantara demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Yonif TP-860 melaksanakan upacara yang berlangsung di lapangan Elias Paprinde Waren Waropen. Tabina Rompaidus menyampaikan informasi lengkapnya. Tabina.
3: Iya, terima kasih rekan di studio. Selamat siang pendengar setia Pro 3 dimanapun Anda berada. Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP-860 di Sosio Korako NKS melaksanakan upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tepat pada hari ini Senin 5 Oktober 2025 di lapangan Elias Paprinde Waren Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen. Upacara mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Komandan Yonif TP-860 NKS Waropen Letkol Infantri Alfa Eridan membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanat tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada TNI, prajurit, dan ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepercayaan masyarakat kepada TNI disebut sebagai kehormatan sekaligus amanat. Maksud kami sekaligus amanah yang harus dijaga melalui meningkatnya profesionalisme, kompetensi, dan kesiapan dalam menjalankan tugas. Berikut pernyataan Komandan Yonif TP-860 NKS Waropen Letkol Infantri Alfa RD.
2: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada guru, prajurit, dan ASN dimanapun berada dan bersukar. Atas dedikasi, solidaritas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
3: Pendengar, Panglima TNI juga menekankan pentingnya kemampuan prajurit menghadapi peran lingkungan strategis, termasuk ancaman terhadap keutuhan wilayah, perkembangan informasi, dan tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh persatuan, menjaga kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal pembangunan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Rangkaian upacara ditutup dengan pemberian kejutan dari Polres Waropen kepada jajaran TNI berupa keulang tahun. Momentum tersebut menjadi simbol sinergi dan kemitraan TNI Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Waropen. Kolaborasi kedua institusi diharapkan terus diperkuat bersama masyarakat untuk mewujudkan stabilitas dan pembangunan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka, Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: anakmu? Larinya cepet banget.
1: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
0: Ih, jangan-jangan bibit atlet nih.
1: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
0: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
1: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
0: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
1: Bincang Sporta? Apaan tuh?
0: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
2: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
3: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
1: Iya, benar-benar.
3: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro3 RRI.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan simak beberapa informasi dalam Warta Nusantara siang kembali.
4: Warta Nusantara.

0: Kali ini kita ke Kasdam 18, Kasuari yang membacakan amanat Panglima TNI bagaimana mengamanatkan kekuatan TNI yang diimbangi dengan kompetensi dan profesionalisme. Kita bergabung bersama Lan Lanti Milani.
1: Iya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, di mana pada pagi tadi sudah dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI di Makodam 18 Kasuari, dan melalui amanat dari Panglima Tentara Republik Indonesia Agus Subianto yang dibacakan oleh Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana, menyatakan bahwa penguatan Tentara Nasional Indonesia TNI melalui peningkatan kemampuan dan modernisasi alutsista harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme prajurit serta ASN TNI. Hal tersebut disampaikan Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana dalam membacakan amanat Panglima TNI Republik Indonesia memperingati HUT ke-81 TNI di tahun 2026. Ditekankan semakin kuat dan modern kemampuan TNI, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa. Penguatan TNI juga harus diikuti dengan kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang dipercayakan negara secara optimal, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif, TNI dituntut tetap kokoh pada jati diri di arah pengabdiannya dan juga ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan tuntutan integritas dalam mengelola sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Di momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan bangsa. Nah, lima penekanan itu meliputi profesional, responsif, dan integritas modern dalam adaptif. Profesional berarti, yaitu dijelaskan profesional harus menguasai tugas dan tanggung jawab di masing-masing bidang, dan juga responsif berarti mampu membaca perubahan dan potensi ancaman sejak dini. Inilah pernyataan dari Kasdam 18 Kasuari.
2: Serta tentang integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati diri dan jelas dalam arah pengabdian. Momentum sampai ke tempat pusat ini harus menjadi tonggak dalam menentukan tekad kita untuk
1: pengembangan kemampuan TNI baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa mendatang itu sangat diharapkan. Kemudian dalam peringatan HUT ke-81 TNI juga ditutup dengan ajakan untuk terus memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara dengan semangat TNI prima, TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Acara atau upacara HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Kodam 18 Kasuari ditutup dengan pemotongan tumpeng. Dari Manokwari, Papua Barat, O3, Lanit ini terus mengudara.
0: Kita menuju ke Manado. Kali ini Lapas Kelas 2A Manado melatih warga binaan memanfaatkan limbah batok kelapa dijadikan kerajinan bernilai ekonomi. Ada rekan saya Calvin Wisang di sana. Calvin.
3: Baik, dari sini studio lembaga pendidikan kelas Satlantas terus menerus penantian warga melalui pembinaan keterampilan, salah satunya dengan mengembangkan karya kerajinan selama menjalani masa pembinaan. Hal tersebut menurut Kalapas Kelas 2A Manado Krisman Silu, menjadi bagian dari upaya memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan agar memiliki kemampuan produktif yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke dalam masyarakat. Kalapas pun menubuh, kemajikan ini dilakukan secara otodidak dengan memanfaatkan limbah batok kelapa.
4: Di sini kita lebih fokus dari limbah yang ada di Manado, yaitu limbah batok kelapa yang kita ubah menjadi karya seni yang bernilai yang dilakukan oleh warga binaan yang ada di lapas. Untuk sementara kita melakukan secara otodidak saja, dan sebagian juga warga binaan kita memang sebelumnya mereka ada keterampilan sedikit, tetapi dengan berinteraksi dengan petugas dan dibantu oleh pegawai Lapas 2 Manado, maka kita membuat karya-karya baru lagi yang bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
3: Kalapas menambahkan warga binaan tidak hanya diharapkan untuk mengisi waktu dengan aktivitas terus positif, tetapi juga dilatih mengembangkan kreativitas dan kemampuan menghasilkan produk yang memiliki nilai dan nilai guna dan nilai ekonomi. Ia berharap pembinaan kementerian ini nantinya menjadi modal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memberikan peluang usaha maupun sumber penghasilan secara mandiri setelah menyelesaikan masalah pidana. Dari Manado, Calvin Wisang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini di Nunukan, peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan menjadi momentum memperkuat jati diri daerah sebagai beranda NKRI dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ahmad Ilham yang menyampaikan informasi lengkapnya. Ilham?
1: Ya, baik rekan Risti. Pendengar, Kabupaten Nunukan yang memasuki usia ke-27 tahun menjadi momentum untuk memperkuat jati diri daerah sebagai beranda negara kesatuan Republik Indonesia NKRI di wilayah perbatasan. Upaya tersebut diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut ditekankan Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri dalam pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD dan Paras Fest 2026. Ia mengatakan, perjalanan 27 tahun Kabupaten Nunukan bukan waktu yang singkat bagi sebuah daerah yang berada di wilayah perbatasan. Perjalanan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun, berkat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya, Kabupaten Nunukan mampu bertahan dan berkembang hingga di usia ke-27 tahun.
2: Di usia yang ke-27 ini, Nunukan harus semakin menunjukkan jati dirinya sebagai beranda NKRI yang berbudaya dan berkelakuan. 27 tahun Nunukan berdiri, bukan usia yang terendah untuk sebuah daerah perbatasan. Kita telah melalui banyak tantangan, dan semua ini bisa kita lalui karena kita memiliki dua kekuatan. Jadi, kekuatan budaya yang mempersatukan dan kekuatan doa yang menguatkan.
1: Selain memperkuat persatuan dalam keberagaman budaya, kekuatan doa menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari perjalanan Kabupaten Nunukan. Karena itu, rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan diawali dengan doa lintas agama sebagai ungkapan rasa syukur atas kerukunan dan kedamaian yang selama ini terjaga. Bupati Nunukan menambahkan, memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Nunukan telah berada pada fase yang lebih dewasa untuk berkembang. Hal tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk terus berkarya dengan semangat baru yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengungkapkan upaya menekan angka stunting di Kota Tarakan menunjukkan hasil yang signifikan menyentuh hingga 4,18%. Dinda Ramadhani melaporkan informasi lengkapnya. Dinda?
3: Menurut data di Kesehatan Kota Tarakan, prevalensi stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir. Dari sekitar 25% pada awal kepemimpinan Wali Kota dan sebelumnya tertinggi di Kalimantan Utara. Kepala Dinkes Kota Tarakan, Devi Ika Indriyarti, mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di Puskesmas Karangrejo, Sebengkok, Pantai Amal, Memburungan, Gunung Wingkas, dan Juwata melalui pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
4: Ya, yang masih terdeteksi atau yang kita lakukan verifikasi itu adalah 203 yang sangat pendek itu 224, kemudian yang pendek 298. Jadi itu sekitar 522 ya, 522. Nah, itu masih ada 522 yang masih harus kita lakukan tindak lanjut. Kalau untuk stunting ini, harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
3: Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekap capaian pemeriksaan periode Januari hingga Agustus yang menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah intervensi lanjutan. Dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Adinda Rahmadani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindih kewenangan yang masih dihadapi pengelola kawasan industri. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RUU tentang kawasan industri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan dituntut bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan pengelola masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan hadirkan informasi kembali di Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan uji coba penerbangan di Bandara Masalembu dan dapat dilakukan tahun ini. Kita bergabung dengan Imam Mukhlis. Imam.
1: Iya, Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mematangkan rencana pengaktifan kembali Bandara Masalembu untuk mendukung konektivitas transportasi udara di wilayah kepulauan. Uji coba penerbangan ditargetkan bisa dilakukan pada tahun 2026 ini sebelum penerbangan perintis mulai berjalan 2027. Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan pihaknya intens berkoordinasi dengan Otban, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, serta UPBU Bandara Trunojoyo untuk melengkapi berbagai persyaratan operasional. Salah satunya penyusunan dokumen hirah yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sejumlah fasilitas pendukung di airstrip Masalembu juga masih perlu dilengkapi, diantaranya windshock cone sebagai penanda alur pendaratan serta beberapa bagian pagar. Seluruh kelengkapan tersebut ditargetkan siap pada Oktober ini, dan setelah persyaratan terpenuhi, Pemkab Sumenep akan berkoordinasi dengan maskapai Susi Air untuk melakukan pemeriksaan runway dan memastikan kondisi airstrip aman sebelum uji coba penerbangan.
2: Jadi progres terhadap rencana pembangunan airstrip Masalembu sampai saat ini, setelah saya pun menjabat kepala dinas Disperkimhub, proses tetap saya lakukan, karena di tahun ini saya pastikan harus ada uji coba penerbangan.
1: Dan pengoperasian transportasi udara tersebut diharapkan memperkuat konektivitas Masalembu, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti kecelakaan laut dan cuaca buruk. Selain itu, akses udara diharapkan membantu menjaga kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat kepulauan. Dari Sumenep, Mukhlis untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, gempa bumi tektonik magnitudo 5,9 di wilayah Pantai Barat Daya Sumba, NTT tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah fasilitas masyarakat rusak berat. Jerry Lende menyampaikan informasi dari Sumba. Jerry.
3: Ya, betul sekali saudara. Informasi terkait tentang gempa tektonik yang terjadi pada tanggal 4 Oktober 2026 ini dari Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai lokasi terdampak langsung atas gempa tadi itu sudah dilaksanakan pengunjungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana Bupati Sumba Barat Daya Ibu Ratu Ngadu Benugula bersama dengan Kepala BPBD dan jajarannya serta TNI Polri mengunjungi secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan, di mana terpantau bahwa ada sejumlah rumah warga yang terdampak gempa bumi di Sumba Barat Daya itu, yakni ada yang rusak ringan dan juga rusak berat. Bupati Sumba Barat Daya ketika tiba bersama dengan rombongan itu mengunjungi langsung di rumah-rumah yang terdampak gempa di Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi besar atau Kodi gitu. Di sini ada sejumlah bangunan yang saat ini mengalami kerusakan akibat terdampak gempa. Namun setelah kami konfirmasi lanjutan sampai pada siang hari ini kepada Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya terkait tentang data masyarakat yang mengalami kerusakan rumah atau bangunan terdampak gempa kemarin itu belum diketahui secara pasti berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung. Namun informasi sementara yang kami peroleh itu masyarakat itu tidak ada, gempa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun ada luka ringan dan saat ini itu sudah diarahkan pihak puskesmas dan juga BPBD untuk melaksanakan penanganan di lokasi-lokasi masyarakat yang terdampak gempa. Dan saudara, Kepala BPBD Sumba Barat Daya juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini itu masih sedang berada di lapangan dan terus melakukan peninjauan dan mengontrol rakyat masyarakat yang kemudian yang terdampak gempa untuk mengetahui secara pasti seperti apa sebenarnya dampak daripada gempa 5,9 magnitudo yang terjadi pada 4 Oktober 2026.
4: Hal pertama yang kami lakukan tadi bersama Ibu Pak sudah memantau langsung kondisi di lapangan, bahwa itu terdapat rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kemudian aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasa, jadi tidak ada pergerakan masyarakat yang terevakuasi gitu atau mengungsi, tidak ada.
3: Iya, jadi sampai saat ini belum ada dan saudara itu tadi hasil wawancara langsung dari RS Sumba kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diwakilkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan saat ini juga Bupati meminta kepada warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan jika ada terjadi, dan tetap tenang sehingga kemudian itu dapat kembali pulih seperti semula, sehingga kondisi gempa saat ini itu dapat kembali membaik masyarakatnya, dan diminta untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Sedangkan untuk penanganan lanjutannya itu untuk pemberian bantuan kepada warga yang terdampak bangunannya rusak parah atau rusak ringan, yang dapat itu pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi data-data dan terus mencari data-data secara pasti untuk bisa memberikan bantuan, baik itu sifatnya material maupun non-material, kepada masyarakat yang terdampak gempa secara langsung dengan gempa magnitudo 5,9 dan 5,1 tanggal 4 Oktober 2006. Saudara, dengan saudara yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Sumba Barat Daya, kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: IHSG menguat tipis 0,3% ke level 6038,59 pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Kita bergabung bersama rekan saya Afriana Respati berikut ini.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Afriana.
6: Ya, Rizky dan pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat tipis 1,71 poin atau 0,03% ke level 6038,59 pada perdagangan Senin siang ini. Pada awal perdagangan, IHSG sempat menguat 18,26 poin atau 0,30% ke level 6055,15. Dan dalam perjalanannya, IHSG bergerak di rentang 6019,84 hingga 6085,45. Penguatan tipis ini terjadi di tengah perdagangan yang cukup positif dengan 426 saham tercatat menguat, 222 saham melemah, dan 143 saham tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai sekitar 5,08 triliun rupiah dengan volume perdagangan 21,08 miliar saham dan frekuensi sekitar 977,95 ribu kali transaksi. Tim analis Fintrakos Sekuritas sebelumnya memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak sideways dengan kecenderungan menguat dalam kisaran 6.000 hingga 6.200. Dari sisi domestik, investor mencermati sejumlah data ekonomi yang akan dirilis pada pekan ini, termasuk adanya cadangan devisa, indeks keyakinan konsumen, penjualan retail hingga penjualan otomotif. Sementara dari global, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed menurun setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat menunjukkan perlambatan. Non-farm payrolls Amerika Serikat bertambah 29 ribu pada September ini, lalu turun dari 133 ribu pada Agustus dan di bawah perkiraan 90 ribu. Dengan kondisi tersebut, akan turut menekan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Pelaku pasar juga masih mencermati pergerakan harga minyak, perkembangan konflik Timur Tengah, serta pasar obligasi pemerintah. Dari faktor-faktor tersebut akan menjadi perhatian investor dalam menentukan arah pergerakan IHSG pada perdagangan sesi kedua mendatang. Demikian pendengar, laporan harga saham pada jeda perdagangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriana Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: IHSG bisa Anda ikuti lagi informasinya di pukul 16.30 nanti.

Dari Medan Merdeka Barat Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jajaran TNI di Provinsi Riau berkomitmen memperkuat sinergi terhadap dampak karhutla dan kabut asap. Sementara Dinas Kesehatan Semarang menyiagakan puskesmas pantau dampak asap kebakaran TPA. Ratusan undangan kagum pada peragaan busana batik oleh KBRI Ottawa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI, seluruh jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan serta lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Femi Astiyovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan perkesan. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas nama Indonesia memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Ya, kemudian harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih terkait dengan TNI. Kali ini momentum HUT TNI ke-81 jadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat di kehidupan demokrasi. Pengamat sejarah sosial politik dari Universitas Udayana menyebut peran TNI perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Selengkapnya ada Septiani Kinasih yang menyampaikan informasi lengkapnya. Septi.
5: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
6: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
5: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi dari satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
6: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Ingoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan, terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
7: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur misalnya kebencanaan, membangun jalan itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu boleh ada tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama, tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
6: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
0: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas dalam memantau gangguan pernafasan yang dialami oleh masyarakat setelah asap dampak kebakaran tempat pemprosesan terakhir atau TPA di pertengahan pekan lalu juga menjangkau 5 kecamatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rahma Purwanto.
8: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Mijen, Karangmalang.
9: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Mijen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
8: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Eji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus di sampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau pilek sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA.
9: Sekda Kota Semarang Hendi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat 2 prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
10: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
9: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Transmedia untuk Indonesia.

0: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak seluruh kepala daerah di Kalimantan Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mendirikan rumah sakit khusus spesialis paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang harus menghirup asap beracun dari hasil kebakaran hutan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Edi Suroso dari Palangkaraya.
1: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Masyarakat kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan. Khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
1: Yakin kada setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, loh, paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
2: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
3: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
2: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak ini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Ottawa, Kanada, akhir pekan lalu memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana di hadapan sekitar 150 undangan pada peringatan Hari Batik Nasional. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Musin Shihab, mengatakan kegiatan bertema Batik from Indonesia to the World akan sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Ditambahkan oleh Musin Shihab, batik memiliki akar yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan telah diwariskan selama berabad-abad melalui teknik penggunaan malam dan pewarnaan. Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, 458 pompa air diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam membantu para petani di Nusa Tenggara Timur mengatasi kekeringan. Selengkapnya kita jumpai Anna Lopo.
4: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
5: Dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
4: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
6: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani

0: dampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pencarian korban karamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dan di upaya pencarian pekan keempat pasca insiden, Basarnas menyesuaikan pola operasi dengan kondisi di lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage atau upaya mengangkat kerangka kapal serta rintangan di bawah air. Kami akan hadirkan informasi langsung dari Banjarmasin yang disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Badung, memulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak hanya cukup mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan pelatih punya sertifikat kompetensi. Putu Nira melaporkan dari Denpasar.
5: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Badung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSP POR pada 3

0: hingga 4 Oktober di KONI Badung. Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
1: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran, dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter, artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
0: Made Sutama mengatakan awalnya KONI Badung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Badung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP POR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
2: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih selama tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada KONI Badung. Posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
0: Yudianto Afandi menambahkan dengan data tersebut KONI Badung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Badung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. 5 aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk Anda mengikuti beberapa akun media sosial kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat siang.

0: Teuku Markam, dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
5: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para prajurit TNI. Presiden mengapresiasi kesetiaan dan pengabdian TNI untuk bangsa dan negara. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindih kewenangan yang masih dihadapi oleh pengelola kawasan industri, dan persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan RUU tentang kawasan industri. Kementerian Perindustrian juga mencatat Indonesia saat ini terdapat 256 unit usaha industri mainan, dan data ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024 dan Sistem Informasi Industri Nasional 2025. Tiga informasi tadi silakan Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

0: Kasus meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga menjadi korban perundungan kembali menyoroti pentingnya perlindungan anak di sekolah. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sekaligus pertanyaan mengenai sejauh mana sekolah dan pihak terkait mampu mencegah serta menangani tindakan perundungan. Bagaimana seharusnya sekolah dan pihak terkait juga bertanggung jawab mencegah perundungan serta melindungi keselamatan dan hak setiap siswa. Kita akan berbincang bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, ada Bapak Ubaid Matraji.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Ubaid. Halo Pak Ubaid.
2: Ya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang, saya panggilnya Pak Ubaid atau Pak Matraji nih?
2: Nah, apa aja boleh.
0: Tapi biasanya dipanggil?
2: Ubaid.
0: Oke, Pak Ubaid, Anda sendiri melihat dari kasus ini apa sih kemudian lembaga pendidikan yang terkesan menutupi begitu kejadian pada saat terjadinya perundungan bahkan siswanya sampai dengan meninggal dunia? Pak Ubaid?
2: Iya, halo.
0: Iya, bisa mendengar suara saya?
2: Iya, suara saya jelas nggak?
0: Cukup jelas, Bapak.
2: Oke, jadi ini kejadian yang berulang kali dan setiap kali kejadian itu selalu kepala sekolah atau pihak sekolah itu nutup-nutupin ya kasusnya ya. Jadi, dan ini harus jadi catatan penting bahwa pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan itu memang harus dibuka, bukan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi, ya kejadiannya bisa sampai korbannya ini bisa hilang nyawa ya, seperti kejadian yang kasus sedang kita bicarakan ini atau kasus-kasus yang lain. Jadi kekerasan di lembaga pendidikan itu harus dicegah dan tidak tutup-tutupi itu. Kesalahan dari banyak sekolah dan juga pemerintah dalam penanganan kekerasan di lembaga pendidikan itu sampai hari ini itu masih ditutup-tutupi ya. Jadi kekerasan itu masih seperti aib.
0: Ya.
2: Yang itu harus ditutupi gitu. Mestinya sekolah itu harus punya pencegahan, kemudian standar penanggulangan kalau terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan sebuah aib, tapi kapanpun bisa terjadi, tinggal bagaimana sekolah menanganinya gitu.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya mungkin sebelum jauh ke situ, ketika perundungan ini sudah marak terjadi di beberapa institusi pendidikan, ada tidak sih SOP misalnya ketika ini terjadi, apa yang sekolah harus lakukan yang kemudian juga sudah disosialisasikan oleh kementerian-kementerian terkait?
2: Nah itu yang nggak ada, tahu saya masih belum ada ya.
0: Jadi
2: dulu di eranya Pak Jokowi dengan Menteri Pendidikan Mas Nadiem, itu kan ada satgas pencegahan kekerasan ya, sampai di sekolah-sekolah itu ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu ya. Ya dibentuk-bentuk terus habis itu tidur gitu ya. Kemudian di eranya Pak Mukti, Menteri Pendidikan yang baru, di era Presiden yang baru, yang lama itu dibubarin semua, lalu bikin yang baru lagi, habis dilantik-lantik tidur lagi gitu ya. Itu yang kita sayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu. Kenapa digonta ganti personel, digonta ganti aturan, tetapi kekerasan nggak pernah hilang di sekolah.
0: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
2: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya. Dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan gitu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja sekolah aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya, seakan-akan nggak ada apa-apa gitu ya, padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya.
0: Okay.
2: Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
0: Oke, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI. Kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
2: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum, atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, akan ngurusin masalah itu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
0: Oke. Dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya, ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
2: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya ini sekali lagi momentum yang nggak boleh disia-siakan. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus mewajibkan ya seluruh pemerintah daerah, pemerintah daerah juga mewajibkan seluruh kepala-kepala sekolah untuk punya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa, semuanya itu harus dijelaskan, dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya. Kalau kita tahu di angkutan apa public transportation ya di Jabodetabek itu, untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu kan setiap gerbong ada itu.
0: Ya.
2: Apa itu kekerasan seksual? Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu, Anda lapor kemana? Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja? Itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah, di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya, papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya, supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa, kita korban itu harus kemana.
0: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya, penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh, itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
2: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas, dan itu dilakukan setiap detik. Ya.
0: Baik.
2: Guru ceramah waktu apel, habis apel ya lupa udah. Ditempel di ruang-ruang kelas yang nggak bisa hilang itu. Jadi, jadi siswa tahu, oh aku ini korban, aku lapor kemana, itu jelas.
0: Ya. Pak Ubaid, terima kasih banyak sudah memberikan, mengingatkan kembali bahwa ini menjadi persoalan yang penting, begitu nggak selesai begitu saja dan akhirnya tidak ada ujungnya. Dan juga terima kasih waktunya bersama Pro 3. Selamat siang, salam sehat, salam sukses.
2: Yo.
0: Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, kembali kasus perundungan yang menyebabkan seorang siswa kelas 3 SD meninggal dunia.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Kementerian Perindustrian mencatat ekspor industri mainan Indonesia mencapai 664,6 juta US dollar pada tahun 2025. Nilai tersebut meningkat 8,2% dibandingkan capaian ekspor industri mainan pada tahun 2024. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita menyebut, industri mainan memiliki potensi sebagai sektor padat karya sekaligus menghasilkan produk bernilai tambah. Industri tersebut juga melibatkan pelaku usaha dari skala kecil hingga besar yang tersebar di berbagai daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 11 tersangka tindak pidana terorisme di 6 provinsi dan dalam proses penyidikan, polisi menemukan dugaan adanya kegiatan pelatihan mulai dari latihan fisik hingga menembak. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Mayendra Eka Wardana mengatakan, penegakan hukum terhadap 12 tersangka dilakukan secara serentak di 6 provinsi dan 6 wilayah tersebut, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku. Bagaimana melihat perkembangan ancaman terorisme di Indonesia saat ini dan upaya apa yang perlu dilakukan dalam mencegah terorisme yang terus berkembang? Kami akan berbincang dengan narasumber kami dan kami juga memohon tanggapan dari Anda. Silakan Anda boleh sampaikan melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan sebelum informasi tadi kami hadirkan untuk Anda, kami juga punya informasi yaitu terkait dengan pemerintah Kota Ternate yang melakukan aksi gerak cepat dalam mengatasi karhutla dan kebakaran di tempat pembuangan akhir Kota Ternate. Informasi ini kami hadirkan langsung bersama rekan kami dari Ternate, Syakir Saleh.
2: Saya pikir hari ini kehadiran saya dan seluruh perangkat daerah saat ini adalah upaya kita untuk ingin memastikan agar langkah-langkah penanganan itu segera dilakukan.
3: Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA di Ternate, Maluku Utara pada Sabtu 3 Oktober 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian timur. Berdasarkan pantauan di lapangan, pergerakan api diketahui bermula dari sisi utara kemudian bergerak ke arah selatan kawasan TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Musli Muhammad, mengatakan sumber api hingga kini masih dalam penyelidikan. Menurutnya, kebakaran meluas hingga sekitar 3 hektar kawasan TPA. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, serta Balai Wilayah Sungai atau BWS bersinergi melakukan upaya pemadaman dan mencegah api meluas ke wilayah sekitar.
4: Saat ini teman-teman lagi sementara melakukan pendataan dan koordinasi awal yang saya sampaikan ke teman-teman, mereka merespon positif.
3: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Sulamadahat dan kawasan tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat pada Minggu siang. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus merespon dampak kebakaran terhadap masyarakat di lokasi terdampak.
2: Memang sejak semalam itu memang agak meningkat sekali karena mungkin faktor cuaca dan memang kebakaran pas di daerah TPA. Tapi saat ini kan dia sudah merambah. Makanya tadi warga masyarakat minta untuk pemerintah mengambil langkah cepat Saya pikir hari ini kehadiran saya dan seluruh perangkat daerah saat ini adalah upaya kita untuk ingin memastikan agar langkah-langkah penanganan itu segera dilakukan.
3: Menyikapi kepulan asap tebal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Tauhid menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Ternate untuk segera menindaklanjuti dengan membuka posko pelayanan kesehatan di Kelurahan Sulamadaha. Selain penanganan dampak karhutla, Tauhid juga menginstruksikan penyediaan bak penampung air sementara di 4 titik. Bak tersebut akan diisi secara berkala guna memperlancar pasokan air bagi petugas pemadam kebakaran dalam upaya memadamkan titik-titik api yang masih menjadi tantangan di lapangan. Dari Ternate Maluku Utara, Syakir Saleh Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara pemerintah Kota Ternate mengungkap fokus utama personil saat ini adalah melakukan isolasi dan pemadaman titik api agar tidak meluas ke pemukiman atau area inti dari konservasi Taman Nasional di Maros. Selengkapnya ada Kristianto. Kris?
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasihsar Prasetyo Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan, hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September, meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkar Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada, termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut, kebakaran di lereng dan kawasan pengudangan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
6: Beberapa di lereng gunung, beberapa kebakaran kita tangani memang agak membutuhkan penanganan ekstra karena yang pertama kadang-kadang titik api itu sudah tidak dapat dijangkau oleh armada. Jika lereng atau gunung itu berada di kawasan hutan, terutama hutan lindung, tentu saja ini tidak menjadi kewenangan kita sepenuhnya karena kita berharap ada dukungan dari Manggala Agni. Bahkan untuk gunung-gunung yang menjadi kawasan Taman Nasional, kita hanya bersifat membantu atau menunjuk backup Manggala Agni dalam hal misalnya suplai air atau bantuan personil.
5: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
7: Saya berharap tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
5: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutla pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf mendorong regenerasi penulis muda meningkatkan industri penerbitan dengan memperluas ruang bagi anak-anak dalam menciptakan dan mengembangkan karya sejak dini. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Firan Umar mengatakan penguatan ekosistem penerbitan perlu dimulai dengan mendorong anak-anak agar tidak menjadi konsumen buku tapi juga sebagai pencipta karya. Ia bahkan menilai ruang anak untuk menghasilkan karya juga dapat memperluas basis pencipta dalam industri penerbitan dan tercermin dari jumlah karya yang dihimpun dalam karya raya dan terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Kuasa hukum terdakwa mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abdilal Aziz alias Gus Alex mengatakan perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus PIHK tidak diberitahu dan diajak melakukan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor internal KPK maupun lembaga auditor lainnya. Selengkapnya kita bergabung bersama Muhammad Isnen Suhanda dari Pengadilan Tipikor. Isnen?
1: Ya, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas. Dalam keterangan para saksi dinyatakan para saksi dari PHK tidak pernah diberitahu terkait kerugian keuangan negara yang mencapai 622 miliar rupiah. Mereka hanya diberitahu pada saat dilakukan BAP di KPK. Dan berikut pernyataan kuasa hukum Abdilal Aziz kepada para wartawan.
2: Kalau KPK tiba-tiba ujuk-ujuk menindak seseorang tanpa melakukan ada pencegahan, tentu ini melanggar undang-undang KPK sendiri. Pertanyaan kedua yang di dalam persidangan tadi adalah saya sampaikan, apakah saksi pernah diajak menghitung kerugian negara? Karena dakwaan ini adalah tentang kerugian negara, kan? Artinya KPK di dalam undang-undang sesuai dengan undang-undang KPK pasal 5 tentang keterbukaan dan akuntabilitas, maka KPK harus mengajak objek-objek yang terperiksa untuk menghitung kerugian negara.
1: Sementara itu, kuasa hukum dari terdakwa Yaqut Khalil Qomas menyatakan terkait BPIHK yaitu Badan Penyelenggara Ibadah Haji ini, kenapa mereka ini tidak di jadikan sebagai tersangka yang berkaitan dengan kerugian negara yang mencapai 622 miliar, 478 miliar lainnya itu dinikmati oleh PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Seorang diplomat senior Iran mengatakan Iran sedang meninjau pandangan Amerika Serikat mengenai proposal terbaru Teheran dalam menghentikan permusuhan dan membuka kembali Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazim Gharibabadi menekankan bahwa proposal Iran merupakan rencana 7 hari yang disampaikan kepada pihak lain oleh Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi di New York pada akhir September. Gharibabadi mengatakan pandangan AS saat ini sedang ditinjau di dalam negeri melalui jalur yang tepat. Seraya menambahkan bahwa kapanpun pandangan akhir Iran, siap tindakan yang diperlukan akan diambil melalui jalur yang tepat. Dari berita olahraga, kontingen NPC Maldives siap berangkat menuju ASEAN Para Games di Aichi, Nagoya setelah dilepas secara resmi melalui kegiatan di Youth Hope Lili Magumel dan Duta Besar Jepang Ishigami Rumiko bersama Menteri Olahraga Maladewa Abdullah Rafiu. Secara resmi melepas kontingen tersebut dan pelepasan menjadi momentum bagi para atlet yang akan membawa nama Maladewa pada laga olahraga internasional. Dalam pelepasan tersebut, para atlet juga menerima kartu eksklusif 100 CTFP sebelum keberangkatan. Abdullah Rafiu tercatat sebagai Menteri Olahraga pertama di dunia yang meluncurkan kartu 100 CTFP. We'll be right back.

Informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak membawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Niko Mang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Catatan peristiwa.
6: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
7: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
8: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran. dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
9: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
10: Betul.
9: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
11: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
8: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga Angkatan Udara. Selain itu, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan dalam rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 TNI.

0: Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kerentanan pengawasan dan keamanan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebut juga menilai tata pengelola pelayanan publik di lapas perlu diperkuat secara menyeluruh. Sementara tim Disaster Victim Identification atau DVI, Polri mengandalkan pemeriksaan DNA dalam mengidentifikasi sejumlah jenazah korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Masalembo. Langkah ini dilakukan karena kondisi jasad yang ditemukan rata-rata sudah sulit untuk dikenali melalui ciri fisik. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Dan pemerintah juga akan kembali merilis insentif harga tiket pesawat periode libur Nataru atau Natal Tahun Baru 2026-2027. Insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah, PPN-DTP, hingga penyesuaian sejumlah komponen biaya penerbangan. Kebijakan dilakukan agar menjaga tiket pesawat tetap terjangkau di tengah periode libur hari raya dan tahun baru. Sejauh mana stimulus tiket pesawat Nataru 2026-2027 bisa membantu mendapatkan harga tiket yang terjangkau? Kami bergabung bersama Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia atau APJAPI, Bapak Alvin Lee.
1: Wawancara Pro 3.
0: Alvin, selamat pagi, selamat siang.
2: Ini kok musiknya berisik banget ya? Nah, ini baru hilang lagi.
0: Tapi suara Bapak terdengar dengan jelas kok, Pak. Apa kabar, Pak Alvin?
2: Baik, terima kasih, Mbak Risti.
0: Iya, Pak Alvin, ini sudah bulan Oktober ya, tandanya tidak lama lagi nih libur Nataru. Sejauh ini seperti apa sih stimulus-stimulus yang disiapkan oleh pemerintah di tengah kalau dibilang indeks ekonomi daya beli masyarakat yang kabarnya juga menurun?
2: Iya, Mbak. Jadi ini kan sudah 2 tahun ya. Nah, setiap akhir tahun, kemudian liburan sekolah dan libur lebaran itu memaksa turun harga tiket pesawat. Nah, ini saya kira sudah saatnya untuk dievaluasi kebijakan ini, apa manfaatnya, siapa yang memanfaatkan, siapa yang mendapat manfaat, dan apakah efektif. Dari tahun lalu APJAPI melakukan survei di 2 bandara besar di Indonesia, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta dan di Bandara

0: sebelumnya juga 2 bulan bahkan 3 bulan sebelumnya, karena khawatir kalau membeli dekat-dekat harinya tidak bisa mendapat tiket, kehabisan gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga karena itu diluncurkan mendekati harinya, jadi ya yang dapat itu justru hanya yang beli tiket sebulan sebelumnya gitu ya, atau minggu sebelumnya. Itu kurang efektif. Kedua juga kita perlu meninjau kembali bahwa ternyata dengan insentif ini jumlah kenaikan penumpang itu juga tidak signifikan. Jadi ibaratnya tidak diberi insentif pun jumlah penumpangnya juga memang untuk hari-hari itu memang naik setiap tahun. Jadi tidak terlihat bahwa pemberian insentif ini meningkatkan jumlah penumpang pesawat udara pada saat-saat liburan itu.
1: Oke. Nah, oke. Tapi seberapa jauh juga kemudian hal seperti ini pemerintah bisa tanggulangi agar maksud dari liburan Nataru atau apapun bentuknya di tengah libur panjang bisa kemudian digunakan oleh masyarakat.
0: Iya, ini makanya kan kita harus tahu dulu ya, kalau liburan itu kan unsur biaya bukan hanya tiket ya.
1: Ya.
0: Transportasi lokal, kemudian penginapan, makan dan sebagainya. Kalau yang dikulik ini hanya tiket, kami juga bertanya, tarif hotel itu dikendalikan pemerintah nggak?
1: Hotel
0: itu seberapa gitu kan?
1: Ya.
0: Jadi kalau pendekatannya tidak holistik, hanya dikulik tiketnya, tapi tarif hotelnya naiknya luar biasa, ya percuma juga kan. Kami juga sebenarnya berharap ya, kalau memang pemerintah ini mampu memberi insentif, jangan cuman selama liburan saja, tapi sepanjang tahun harga tiket domestik minimal yang kelas ekonomi lah.
1: Ya.
0: Itu nggak usah lagi dipungut PPN, karena harga tiket ke luar negeri tidak dipungut PPN. Kenapa yang dalam negeri dipungut PPN?
1: Oke, logikanya demikian ya, sesederhana itu ya, ya Pak Alvin ya. Baik.
0: Dan atur untuk penerbangan dalam negeri juga dikenakan PPN, tapi kalau penerbangan luar negeri tidak dikenakan PPN, apakah nggak lebih baik ini PPN terhadap aftur dan tiket ini dihapus, sehingga sepanjang tahun itu rakyat kita bisa menikmati gitu, Mbak.
1: Baik. Tapi kalau menyambung yang tadi Pak Alvin sampaikan ya, bahwa misalnya tiket pesawatnya pun murah begitu, bagaimana dengan hotelnya, bagaimana dengan transportasi, atau bagaimana dengan hal-hal yang terkait dengan pariwisata lainnya? Apakah ini sudah menjadi satu atau bahkan terpisah-pisah? Misalkan kalau tadi pajak pesawatnya mungkin diturunkan, tapi retribusi untuk pajak daerahnya di setiap objek wisata juga tetap tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan berpengaruh terhadap masyarakat yang menikmati libur Nataru nanti.
0: Jelaslah. Nah, ketika kita merencanakan liburan,
1: ya,
0: kita merencanakan secara ini ya, lengkap ya.
1: Betul.
0: Tiketnya, hotelnya, nanti makannya berapa itu kan belum lagi masuk ke tempat hiburan misalnya.
1: Yeah.
0: Nah ini yang saya melihat belum ada pendekatan yang sistemik di sini. Kemudian juga saya juga melihat kalau memang pemerintah itu mau memberikan insentif juga tidak perlu ke seluruh Indonesia,
1: yeah,
0: tapi juga prioritaskan misalnya ya. Itu beri prioritas bagi yang mau pulang ke daerahnya, terutama yang di Indonesia bagian timur, itu yang harga tiketnya mahal karena jaraknya jauh, penerbangannya terbatas. Nah kenapa tidak diprioritaskan untuk yang itu? Jadi yang bekerja di Jawa tapi asal berasal dari Ambon, dari NTT, kemudian dari Papua, itu mereka bisa pulang dengan harga yang lebih murah karena memang tidak ada moda transportasi lain yang seefisien penerbangan kan. Kalau mereka naik kapal kan lama itu dan butuh ini kan habis waktu cutinya, waktu liburnya gitu, Mbak.
1: Oke.
0: Selektif, tidak menyeluruh.

0: Baik. Lalu apa yang kemudian pemerintah bisa ambil jalan tengahnya supaya kebijakan ini tidak hanya satu pintu di tiket pesawat saja, tetapi juga moda transportasi lain, misalnya seperti bus ataupun juga kereta, Pelni juga misalnya?
1: Iya, itu yang saya harapkan. Pemerintah ini seharusnya melihat secara lebih lengkap ya, tidak sepotong-sepotong aja. Kenapa tiket pesawat? Bagaimana dengan yang lain kan? Ini perlu pendekatan lebih baik. Kemudian tadi tarif hotel, insentif-insentif lain, agar kalau memang tujuannya itu menghidupkan perekonomian daerah itu bisa tercapai. Tapi kalau hanya tiket pesawat itu rasa-rasanya kurang menarik. Dan ini sudah 2 tahun berjalan. Kami perhatikan manfaatnya itu tidak besar. Banyak membebani.
0: Okay.
1: Satu, bandara itu kan ada retribusi bandara. Setiap kali kita beli tiket itu ada retribusi bandaranya.
0: Yeah.
1: Itu pada saat liburan itu retribusi bandaranya itu dipotong 50%. Ini sangat berat buat pengelola bandara. Ketika masa liburan itu mereka juga banyak pekerja yang harus lembur kan. Ada biaya-biaya ekstra, tapi pendapatan malah dipangkas 50%. Kemudian maskapai penerbangan ini juga dipaksa menanggung sebagian dari pemotongan harga itu. Nah, untuk saat ini kalau maskapai penerbangan dipaksa memotong, mereka bisa memutuskan lebih baik tidak terbang karena harga aftur sekarang ini sangat dinamis.
0: Ya, ya,
1: naik tinggi ya.
0: Jadi secara hitung-hitungan ekonomisnya juga nggak masuk gitu ya, Pak Alvin ya?
1: Nggak masuk.
0: Oke.
1: Okay. Nah, okay. Maskapai penerbangan itu tidak kuat menanggung, mereka bisa putuskan lebih baik saya nggak terbang daripada terbang rugi gitu.
0: Okay.
1: Nah, ini kan kita lebih rugi lagi nanti penumpang kan.
0: Baik. Pak Alvin, satu hal juga yang mungkin perlu dilakukan. Saat ini kan kita punya kementerian yang harusnya bisa memberikan sosialisasi lebih baik dari cuma sekedar menurunkan harga tiket pesawat. Apa yang bisa kemudian juga menjadi kebijakan utama saat ini?
1: Iya, kebijakan utama untuk transportasi ya. Saya kira kita perlu melihatnya secara detail. Yang paling membutuhkan subsidi atau bantuan pemerintah ini adalah masyarakat yang mana? Kalau data kami dari Abjati itu menunjukkan sekitar 60-70% pengguna jasa penerbangan ini untuk keperluan bisnis dinas.
0: Okay.
1: Dinas itu BUMN maupun lembaga pemerintahan maupun bisnis itu sudah 70%.
0: Okay.
1: Nah, yang itu kan sebetulnya nggak perlu insentif karena bisa dipotong pajak dan sebagainya kan.
0: Yeah.
1: Nah, yang kita cari ini kan yang misalnya pelajar, kerja yang belum tentu setahun sekali bisa pulang. Berilah insentif orang ini. Jadi perlu lebih
0: kepada kategorisasi berarti ya, mereka yang membutuhkan misalnya seperti itu begitu ya, Pak Alvin ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi mungkin nggak dilakukan nih untuk mengkategorisasi, karena kan kalau kita lihat misalnya kategorisasi bantuan saja di Indonesia, kadang-kadang datanya tidak sama nih.
1: Sebetulnya tidak terlalu sulit ya dengan teknologi sekarang. Pertama, seseorang yang misalnya saja lah, contoh teman yang dari Ambon bekerja di Surabaya, itu kan bisa menunjukkan domisilinya di mana, kerjanya di mana, dan itu diberi insentif. Orang-orang seperti ini setahun sekali misalnya bisa pulang ke Ambon dengan potongan khusus. Saya kira ini akan lebih terasa manfaatnya dan lebih adil rasanya.
0: Demikian. Jadi verifikasinya akan lebih mudah jika dengan cara-cara seperti itu ya. Pak Alvin, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Selamat siang, salam sehat, salam sukses Bapak.
1: Terima kasih.
0: Alvin Lee yang merupakan Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia atau APJAPI.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia.

dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langgur. Selamat sore untuk Anda di manapun Anda berada. Aktivitas Anda hari ini bagaimana? Apakah baik-baik saja? Semoga demikian ya. Karena memang hari ini juga cukup panas dan mungkin karena cuaca juga, lalu akhirnya ada beberapa pekerjaan yang harus tertunda karena cuaca cukup panas, atau dengan semangat Anda melewati dengan baik. Iya, semoga pekerjaan yang Anda lakukan hari ini juga bermanfaat, hasil yang baik. Nah, namun yang paling ditunggu-tunggu adalah selesai bekerja, waktunya Anda kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Momen yang ditunggu-tunggu adalah santai sore hingga malam, Anda menikmati makan malam dan juga jelang istirahat. Anda juga masih dengan keluarga hingga nanti besok kembali berpisah dengan banyak pekerjaan yang masih Anda rencanakan atau yang mungkin sudah list, lalu besok tinggal jalankan saja. Nah, pendengar, senang sekali saya Elan Latira temani Anda di kesempatan sore ini menggantikan rekan Debbie di meja siar. Ada rekan-rekan kami juga yang bertugas sore ini di Pemanjar Fan, ada di studio juga. Dan tentunya kami tim siaran sore ini menemani Anda hingga nanti di tengah malam dengan berbagai informasi juga hiburan. Iya, terima kasih Anda yang masih stay di frekuensi 103,6 MHz juga memilih bersama kami di RRI Digital. Semoga kabar baik dengan begitu banyaknya pekerjaan hari ini. Semoga Anda lewati dengan begitu indah, santai sehingga pekerjaannya selesai tepat waktu dan saatnya Anda sudah kembali ke rumah berjumpa dengan keluarga Anda.
1: RRI Langgur.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Setiap hari baru adalah peluang, dan bagi sebuah bangsa yang terus bergerak maju, peluang itu harus terbuka lebar bagi siapa saja yang mau berusaha. Astacita hadir untuk memastikan keringat dan kerja keras Anda terbayar. Kita tingkatkan lapangan kerja yang tidak sekadar ada, tetapi lapangan kerja yang berkualitas. Saatnya kita dorong kewirausahaan dan industri kreatif menjadi tulang punggung ekonomi sebagai jalan menuju kesejahteraan keluarga. Mari berkarya, mari terhubung. Astacita membawa jalan menuju masa depan.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tual secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Selamat sore dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia mendengarkan kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Langkur jam 5:48 kebersamaan kita. Selanjutnya kami punya lagu-lagu islami temani Anda saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan Kei jelang kita ikuti kumandang terhim dan azan maghrib untuk edisi sore ini. Dan mendengar kami informasikan untuk Anda pada pukul 18:01 akan kita ikuti kumandang terhim dan azan maghrib untuk wilayah timur, pendengar lebih khusus untuk wilayah Kepulauan Kei. Untuk Anda saudaraku kaum muslimin dan muslimat di Kota Tua Langura sekitarnya, walaupun Anda merasa lelah, sempatkan diri untuk bisa bersama dengan rekan seiman Anda untuk menaikkan sholat di sore ini. Assalamualaikum saudara, selamat mendengarkan.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Somblaki di mana saja Anda berada, selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini bersama kami di frekuensi 94,3 MHz. Baru saja sama-sama kita dengarkan penyampaian. Ya, baru saja kita ikuti siaran bersama Pro 1 Arari Tual dan informasi yang telah Anda simak tadi memperbarui informasi Anda saat ini. Ya, dan untuk Anda pendengar, kali ini kami Arari Somblaki menghadirkan musik-musik pilihan untuk Anda dan untuk Anda pendengar, selamat sore untuk semuanya. Apa kabar untuk Anda pendengar di saat ini? Semoga apa yang sudah Anda kerjakan di hari ini bisa menjadi berkat untuk Anda bersama keluarga Anda tersayang di rumah. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi selamat sore untuk semuanya yang masih bersama kami di frekuensi kami 94,3 MHz.

untuk semuanya, senang sekali ya saya Ota Layan kembali menemani Anda di saat ini. Ya, terima kasih ya. Semoga kami akan bagikan informasi-informasi yang kami bagikan untuk Anda dapat menjadi informasi yang menarik, dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami bagikan untuk Anda menjadi hiburan untuk Anda yang saat ini bersama kami. Semoga lagu-lagu yang kami bagikan menemani aktivitas Anda, tugas Anda, atau waktu santai Anda di saat ini. Ya, dan untuk Anda

Pendengar di mana saja Anda berada, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk selamat ulang tahun yang ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar ya. Semoga negeri Duan Lulat semakin maju, sejahtera, serta terus menjaga dan melestarikan kekayaan tradisi, adat, dan kebudayaannya. Oke, untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini, kami kali ini menghadirkan satu informasi untuk Anda ya. Kami ambil dari rri.co.id, yaitu

Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar wujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Oke, untuk pendengar, kali ini kami menghadirkan informasi untuk Anda kali ini. Yaitu personel Satuan Lalu Lintas Satlantas melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas secara intensif saat ibadah minggu berlangsung di sejumlah gereja yang ada di wilayah Kota Somblaki dan sekitarnya. Kegiatan rutin yang ditingkatkan tersebut berfokus pada pengaturan jalur kendaraan dan penyeberangan para jemaat. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi kemacetan serta kecelakaan lalu lintas di sekitar area tempat ibadah yang padat aktivitas. Kasat Lantas Ibtu Pieter Dianpati mengatakan pengamanan dan pengaturan ini dilakukan dalam rangka untuk menciptakan situasi kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas bagi seluruh masyarakat. Kasat mengatakan penempatan personel Satlantas ini dilakukan sejak pagi hari sebelum ibadah dimulai hingga seluruh rangkaian ibadah selesai. Pihaknya fokus pada titik-titik rawan kemacetan di depan pintu masuk gereja untuk membantu penyeberangan jemaat serta mengatur parkir kendaraan. Selain melakukan pengamanan, personel kepolisian di lapangan juga aktif memberikan imbauan dan edukasi secara humanis kepada masyarakat. Para pengendara diharapkan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama berkendara. Melalui pengamanan dan pengaturan rutin ini, jajaran kepolisian resor Kepulauan Tanimbar berkomitmen penuh untuk terus hadir di tengah masyarakat guna memberikan pelayanan prima dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Bumi Duan Lolat. Ya, pendengar, itulah informasi yang kami bagikan, yaitu Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar wujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Oke, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, semoga bermanfaat. Dan pendengar, kali ini kami Pro 1 Arari Somblaki menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di saat ini, menemani waktu santai Anda. Semoga lagu-lagu yang kami bagikan untuk Anda bisa menghibur Anda di saat ini. Kita sama-sama dengarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda saat ini.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: How was I to know? It's a crazy thing.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Siap.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Baby, I'm falling.

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Sound Black, di mana saja Anda berada, kali ini kami Pro 1 RRI Sound Black hadir dengan penyampaian warta berita daerah RRI Sound Black.

0: 7.30 waktu Indonesia Timur.
1: Hadir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk memberikan keamanan.
2: Pastikan bahwa kami pemerintah daerah akan selalu berkolaborasi menjaga solidaritas antara pemerintah daerah bersama dengan TNI.
0: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia sambungi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Pemberian kewenangan bagi penguji proposal bergelar S1 sebagai bentuk penghargaan. HUT TNI KD81 tanggal 5 Oktober 2026, TNI kuat bersama rakyat hadir untuk amankan Tanimbar. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi warta berita daerah malam ini bersama saya Utalayan dan Neles Lutlutor. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Pemberian kewenangan bagi penguji proposal bergelar S1 sebagai bentuk penghargaan. Pengakuan itu disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil 5 Kota Sion Somblaki Stimas Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Govrit Labatar, saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Govrit, pemberian kesempatan bagi penguji dengan kelas strata 1 hanyalah bentuk penghargaan. Namun, kelanjutannya pada skripsi, Stimas tidak lagi memberikan kesempatan kepada penguji strata 1 sebagaimana terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Meski demikian, kasus cum laude yang belakangan dinilai tak beralasan dan memicu penilaian publik menjadi warning yang harus diperhatikan lembaga pendidikan tinggi Kristen itu ke depan.
3: Ya, dokter. Untuk terkait proposal itu satu saja penilaian berikan untuk proposal itu karena untuk yang satu maupun dua yang sama ya. Tetapi nanti pada tahapan skripsi itu tidak ada lagi dari lembaga.
4: Pengujinya
3: dari luar semua, prof maupun dokter dari luar, dan disitulah Bapak SW juri nilai layak ya diberikan. Dan ya, aku masih mau nilai kita Bapak SW mewakili konsentrasi sosiologi mendapatkan untuk melalui.
0: Dengan tanggapan publik ini, Stima Somblah kita terus berusaha berbenah dengan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, sehingga eksistensi lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Sologratia Duan Lolat berkai Somblah itu tak lagi diragukan masyarakat. Proses terbentuknya Kepulauan Tanimbar mengindikasikan terjadinya bencana di masa lalu. Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Somblaki Neti Yovita sehubungan bencana gempa bumi terlebih potensi tsunami yang terjadi selama puluhan tahun. Menurutnya, terbentuknya Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah memberi sinyal kuat soal bahaya bencana gempa bumi yang timbul di waktu-waktu sebelumnya, bahkan berkelanjutan hingga saat ini dengan intensitas yang beragam. Karena itu, bahaya bencana terutama gempa bumi hendaknya menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak pada kerusakan berat bahkan korban banyak jiwa.
5: Pemerintah saat ini karena hadirnya Blok Masela, kita harus melihat bencana ini juga menjadi penting. Jika terjadi bencana akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan di tempat ini. Karena melihat dari proses terbentuknya Pulau Tanimbar ini, berarti ada kejadian bencana di masa lalu.
0: Dia menambahkan pemerintah daerah termasuk pihak-pihak berkepentingan diharapkan terus merancang mekanisme mitigasi yang tepat serta mensosialisasikan bahaya gempa bumi dan tsunami secara sporadif dan kontinu sehingga ketahui masyarakat banyak meningkatkan volume pelatihan kebencanaan sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban dan harta benda.
6: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
0: Saudara, HUT TNI KD81 tanggal 5 Oktober 2026, TNI kuat bersama rakyat hadir untuk amankan Tanimbar. Upacara peringatan ulang tahun kelima, maksud kami, ke-81 Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober 2026 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang melibatkan Forkopimda, anggota TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut yang dipusatkan pada lapangan upacara Lanut Ignatius Dewanto Siap dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Lanut Ignatius Dewanto Somblagi Letkol Pomade Oka Darmayasa M. Han. Komandan Lanut Ignatius Dewanto Somblagi Letkol Pomade Oka Darmayasa M. Han usai membacakan amanat Panglima TNI Agus Subianto, Jenderal TNI, kepada RRI mengatakan, pada peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81 tahun 2026 ini dengan tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu dengan tema yang ada, TNI hadir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar baik dari TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Udara untuk memberikan keamanan bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain memberikan keamanan bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, TNI berharap bisa berintegrasi bekerja sama dengan stakeholder yang lain baik dari kepolisian, pemerintah daerah dengan tujuan untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk semakin baik.
1: Siap, baik, pada peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81 ini di tahun 2026 ini dengan tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kami TNI di sini baik dari TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Udara hadir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk memberikan keamanan bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami berharap bisa berintegrasi, bekerjasama dengan stakeholder yang lain, baik dari kepolisian, pemerintah daerah, bagaimana kami untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk semakin baik.
0: Selain kerjasama dengan pemerintah daerah, selaku Komandan TNI Angkatan Udara maupun Komandan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut akan terus mengarahkan anggota untuk melaksanakan tugas pelayanan di masyarakat dengan adil dan makmur karena TNI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini sudah semakin besar. Jadi dengan hadirnya Brigif TP dan kemungkinan besar ke depan masih banyak lagi satuan-satuan TNI yang akan hadir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Untuk itu TNI tetap mempertahankan disiplin, berusaha menjadi contoh bagi masyarakat dan ikut membantu pemerintah dalam melaksanakan setiap program-programnya sehingga ke depan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini bisa semakin baik dan menjadi kabupaten yang selalu memberikan rasa nyaman dan aman untuk siapa saja yang berkunjung. Saudara, Pemda Kepulauan Tanimbar selalu membangun kolaborasi dengan TNI, jaga Tanimbar aman, damai, dan tentram. Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawarisa dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak hadir dalam upacara peringatan ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap kehadiran TNI di Bumi Duan Lolat. Usai mengikuti upacara peringatan ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober 2026 di lapangan upacara Lanut Ignatius Dewanto Somblaki, Bupati Kepulauan Tanimbar Iki Jawarisa mengatakan, pertama atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-81 untuk TNI sebab bersama TNI rakyat kuat, begitu pula pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pastikan bahwa di usia yang ke-81 pemerintah daerah akan selalu berkolaborasi menjaga solidaritas antara pemerintah daerah bersama dengan TNI sebab mana TNI hadir untuk menjaga Kamtibmas baik dari sisi darat, laut, maupun udara. Tanimbar akan aman dan makmur.
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-81, TNI prima bersama rakyat, TNI kuat. Kami pastikan bahwa kami pemerintah daerah akan selalu berkolaborasi menjaga solidaritas antara pemerintah daerah bersama dengan TNI, di mana TNI hadir untuk menjaga Kamtibmas, baik dari sisi darat, laut, maupun udara, maka kami meyakinkan bahwa koordinasi akan terus berlanjutan sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan tetap aman, damai, dan tentram.
0: Dengan membangun kolaborasi bersama TNI di Bumi Duan Lola, Jawarisa meyakinkan bahwa segala bentuk koordinasi akan terus berlanjut. berlanjutan sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan tetap aman, damai, dan tentram. Jayalah TNI di bumi Duan Lola, TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Dadar Radio Republik Indonesia Somblek untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Pemberian kewenangan bagi penguji proposal bergelar S1 sebagai bentuk penghargaan. HUT TNI ke-81 tanggal 5 Oktober 2026 TNI kuat bersama rakyat hadir untuk amankan Tanimbar. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Niles Lulutor menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Demikian penyampaian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Saum Lagi. Dan pendengar atas nama pimpinan serta angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Saum Lagi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Semoga negeri Duan Lolat semakin maju, sejahtera serta terus menjaga dan melestarikan kekayaan tradisi, adat dan kebudayaan. Oke, untuk Anda pendengar, sekali lagi selamat ulang tahun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ke-27.
1: Baby, I'm falling head over heels, looking for ways to let you know just how I feel.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Ya, untuk Anda pendengar Setia Pro 1 RRI Saung Blaki, di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Kami RRI Saung Blaki mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Langgur tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam saudara. Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat di Maluku Tenggara. HUT TNI di Maluku Tenggara dan Kota Tual diisi dengan makan bersama gratis. Saudara, itulah topik utama warta berita malam ini edisi Senin 5 Oktober 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiara, inilah warta berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat di Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
3: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
2: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
4: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
2: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara negara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, TNI diharapkan menjadi kekuatan nasional guna menjaga stabilitas negeri dan mendukung pembangunan nasional, mewujudkan rakyat Indonesia yang maju. Inspektur Upacara HUT TNI ke-81, Apron Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf membacakan amanat Panglima TNI Agus Subianto, mengingatkan jajaran TNI menjadikan prima sebagai budaya pengabdian secara profesional dengan menguasai dan tanggung jawab, melihara kemampuan melalui latihan serius, realistis, dan meningkatkan kompetensi, serta menaati hukum dan penuh integritas, juga responsif perubahan di lingkungan tugas, mendeteksi potensi ancaman terhadap kepentingan negara.
3: Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomi profesional, kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas, responsif peka terhadap perubahan di lingkungan tugas, kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Integratif.
1: Lebih jauh, Panglima Subianto menekankan pada sistem modern untuk menguasai alat dan perlengkapan pertahanan dan keamanan maupun teknologi yang digunakan secara optimal dan terintegrasi, serta tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata dan mengembangkan inovasi sesuai doktrin, pendidikan, dan latihan, baik perkembangan dan ancaman untuk menjaga kedaulatan NKRI yang maju, adil, dan makmur. Saudara, Tentara Nasional Indonesia di Kepulauan Kei menggelar kegiatan makan bersama gratis dengan masyarakat di sekitar Lanut Dominikus Dumatubun Langgur dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Kegiatan mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat untuk Indonesia Berdaulat sebagai upaya mempererat hubungan TNI dengan masyarakat. Dan Dim 1503 Tual, Letkol Infantri Andi Agusali mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi TNI untuk menyatu dan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Menurutnya, kekuatan dan semangat TNI tidak terlepas dari keberadaan rakyat sebagai bagian penting dalam kehidupan TNI.
5: Kegiatan makan bersama gratis dengan masyarakat tentunya dengan tema HUT ke-81 yaitu TNI Kuat Bersama Rakyat untuk Indonesia Berdaulat. Jadi intinya kegiatan ini biar kita bersama-sama menyatu dengan rakyat, lebih mendekatkan diri dengan rakyat karena memang rohnya TNI ada di rakyat. Tentunya kegiatan-kegiatan ini ada beberapa rangkaian dilaksanakan, baik kegiatan sebelum rangkaian HUT yang ini, mulai dari ada bakti sosial, berikan bantuan, kemudian ada karya bakti pembersihan, kemudian penanaman pohon, mangrove, dan tanaman keras.
1: Rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, diantaranya pemberian bantuan, kerja bakti, serta penanaman pohon mangrove dan tanaman keras. Dalam kegiatan makan bersama, TNI turut melibatkan sejumlah UMKM lokal seperti penjual bakso dan mie ayam. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 orang dengan sekitar 200 orang diantaranya merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar Lanut Dominikus Dumatubun. Pelibatan masyarakat dan UMKM diharapkan dapat semakin memperkuat kebersamaan serta kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sementara itu, saudara, masyarakat Ohoi Langgur Kompleks Warsten mengapresiasi kegiatan makan bersama yang digelar TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai mendapat antusiasme tinggi karena masyarakat dapat berkumpul dan menikmati hidangan bersama. Salah satu warga, Clara Renwarin, mengatakan kegiatan makan bersama tersebut sangat baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Menurutnya, kegiatan serupa perlu terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar lingkungan TNI secara lebih luas.
6: Kalau menurut saya sih luar biasa ya, antusias masyarakat di sini juga kan sangat bagus. Mereka senang kalau yang kayak begini kan, jadinya masyarakat juga bisa datang menikmati sama-sama. Pokoknya intinya the best lah pokoknya. Kalau bisa sih sharing-sharingnya, kalau ada kegiatan dilibatkan juga masyarakat di sekitar, apalagi masyarakat di sekitar belakang sini kan banyak nih. Kebetulan kalau saya perhatikan kan di sini yang kebanyakan masyarakat di bagian bawah ya. Kalau bisa juga di bagian atas juga ya, jangan ketinggalan. Kalau menurut saya peran mereka sih sangat bagus. Mereka sangat mengayomi masyarakat.
1: Renwarin menilai keberadaan TNI di tengah masyarakat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Kedekatan yang terbangun membuat hubungan TNI dan masyarakat tidak lagi sebatas sebagai aparat dan warga, tetapi sudah seperti keluarga. Ia berharap kebersamaan antara TNI dan masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan bersama. Menurutnya, kegiatan seperti makan bersama menjadi salah satu cara mempererat hubungan dan menciptakan kedekatan antara TNI dengan masyarakat. Saudara, objek pemajuan kebudayaan OPK adalah 10 unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pengembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini masuk dalam kriteria warisan budaya tak benda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi, menjelaskan ke-10 objek tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, serta olahraga tradisional, dan ada beberapa yang menjadi warisan tak benda DKI.
7: Ada beberapa unsur, 10 tradisi lisan misalnya, ada cerita rakyat, yang berikutnya bicara adat istiadat, tentang norma-norma yang hidup. Jadi ketika bicara tentang hukum adat lawang ngebal, dalam konteks ini kita bicara pada konteks adat istiadat. Yang berikut ada seni, korikorafer, nyanyian dan sebagainya, kita bicara pada sisi seni. Ada pengetahuan tradisional, contoh dulu ketika orang Kei, orang membuka lahan, membuka kebun, melihat pada tingginya bulan, ketika berlayar melihat pada rasi-rasi bintang, merupakan bagian dari pengetahuan tradisional.
1: Tofi menambahkan, untuk mendorong tercapainya target pemerintah pusat terhadap warisan budaya tak benda, Pemda Maluku Tenggara menyumbang item terbanyak se-provinsi Maluku.
7: Dan semuanya itu adalah penguat dari berbicara tentang kebudayaan nasional. Kita dorong ke situ. Kita bicara warisan budaya tak benda. Target pemerintah pusat Kementerian Kebudayaan di tahun ini ada kurang lebih 2.000 warisan budaya tak benda. Di tahun ini juga dari Maluku, kita Maluku Tenggara yang paling banyak memberikan warisan budaya tak benda itu. Dan di tahun depan pasti lebih banyak, karena semakin hari ketika kita berjalan, kita identifikasi banyak yang tersembunyi. Dan itu masih hidup dalam masyarakat.
1: Tofi menjelaskan warisan budaya tak benda berguna untuk melestarikan tradisi, pengetahuan, seni pertunjukan, dan adat istiadat yang tidak terwujud fisik. Fungsi utamanya adalah memperkuat identitas kultural, menjadi simbol pemersatu masyarakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif lokal lewat sektor pariwisata. Saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asegaf, kepada RRI Senin siang mengatakan penguatan ketahanan pangan di daerah membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dapat berjalan secara optimal. Menurut Agil, kondisi geografis Kota Tual dengan luas daratan yang relatif terbatas membuat pengembangan pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah perkotaan. Karena itu, pertanian dalam skala kecil menjadi salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan masyarakat.
8: Gerakan menanam ini memang timbul dari sebuah kesadaran. Kesadaran bahwasannya pemenuhan kebutuhan pangan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Ini gerakan berarti merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Kolaborasi stakeholder untuk melaksanakan gerakan ini, program ini, sehingga benar-benar kebutuhan pangan masyarakat itu bisa terpenuhi.
1: Salah satu konsep yang dinilai sesuai untuk kondisi tersebut adalah urban farming atau pertanian perkotaan. Konsep ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan lahan terbatas termasuk pekarangan rumah untuk menghasilkan bahan pangan secara mandiri. Agil menjelaskan, urban farming tidak selalu membutuhkan lahan luas maupun media tanam konvensional. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai bahan yang tersedia di sekitar seperti botol dan galon, baik dengan menggunakan tanah maupun metode hidroponik, sehingga keterbatasan lahan tidak menjadi hambatan dalam mendukung ketahanan pangan. Saudara, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian lokal. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong keterlibatan petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam rantai pasok program tersebut. Pesan itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam pada seremoni makan bergizi gratis bersama UMKM dalam rangka HUT ke-81 TNI di Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Viali mengatakan pelaksanaan MBG di Maluku Tenggara telah menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat. Setiap hari, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG membutuhkan berbagai bahan pangan seperti beras, ikan, telur, sayur, dan buah yang dapat dipasok dari pelaku usaha lokal.
9: Di Kabupaten Maluku Tenggara, program MBG telah terbukti menjadi salah satu penggerak terbesar roda perekonomian masyarakat. Setiap hari, dapur SPPG membeli beras, ikan, telur, sayur, dan buah. Uang itu sampai ke petani, nelayan, dan pedagang. Juru masak, relawan, dan pengantar makanan mendapat penghasilan. Inilah ekonomi yang tumbuh dari bawah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen untuk mengutamakan pangan lokal K sebagai bahan baku seperti ikan, embal, sayur, dan buah dari kebun masyarakat. Melibatkan koperasi desa Merah Putih, BUMDES, dan kelompok usaha dan OHOI sebagai pemasok dapur MBG.
1: Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengutamakan pangan lokal K sebagai bahan baku MBG, antara lain ikan, embal, sayuran, dan buah hasil kebun masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik Desa BUMDES, serta kelompok usaha di OHOI juga didorong mengambil peran sebagai pemasok dapur MBG. Pada seremoni tersebut, seluruh hidangan disediakan kantin UMKM Lanut Dumatubun dan keterlibatan pelaku usaha lokal menunjukkan manfaat langsung program MBG sekaligus membuka ruang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga berkomitmen mendampingi UMKM dalam memenuhi standar mutu dan keamanan pangan termasuk perizinan, sertifikasi, serta akses permodalan agar semakin siap terlibat dalam rantai pasok program MBG. Saudara, manajemen talenta ASN adalah sistem manajemen karir yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta. Sistem ini memprioritaskan pegawai dengan kualifikasi kinerja dan potensi tertinggi untuk menduduki jabatan strategis guna mengakselerasi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara, Aisa Borut. Borut menegaskan sudah melaksanakan langkah awal profiling ASN per Desember 2025 lalu dan ASN bisa melihat langsung hasilnya di profil masing-masing.
10: Terkait dengan manajemen talenta ini, kami BKPSDM di tahun 2025, tepatnya pada bulan Desember itu, telah melaksanakan langkah awal manajemen talenta, itu kegiatan profiling ASN yang telah diikuti sekitar 400 pegawai. Dan hasilnya itu sudah diupload langsung oleh Badan Kepegawaian Negara ke akun PNS masing-masing. PNS masing-masing itu bisa dapat menilai hasil dari profiling ASN di sistem informasi ASN, yaitu dengan membuka akun SSN melalui sistem informasi aparatur sipil negara.
1: Borut menambahkan manajemen talenta ASN bertujuan untuk

0: Universitas Patimura, Mince Wawo mengatakan hal itu seiring penerapan larangan adat yang dominan diterapkan di wilayah Maluku untuk menjaga kelestarian ekosistem laut di wilayah perairan. Di setiap desa demi menjaga kekayaan sumber daya alam di wilayah perairan, karena sasi merupakan kearifan lokal untuk mencegah pengrusakan alam oleh manusia, disertai konsekuensi hukum adat yang ditujukan bagi pelaku pelanggaran yang dengan sengaja melanggar ketetapan bersama yang telah dilalui musyawarah mufakat.
1: Paling kecil sasi itu sebenarnya salah satu bagian dari konservasi. Misalnya sasi lola tidak bisa, dia masih ukuran kecil langsung diambil. Tapi ada ukuran-ukuran tertentu, misalnya 11 cm, baru bisa diekspor misalnya. Waktu sasi itu kita harus tahu. Jangan kita buka sasi, oh saudara dari Belanda datang, kutung buka sasi. Tuh ada uang, kutung buka sasi, bisa. Buka sasi itu juga harus sesuai dengan biota itu dia kapan bisa dipanen. Jangan kecil-kecil kutung supanen. Ditutup untuk berikan kesempatan kepada sumber daya itu bisa berkembang, hidup sampai dia keukuran, tapi pas dia dipanen, supaya konsumen juga puas.
0: Mince yakin penerapan larangan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan komoditas perikanan, misalkan jenis ikan dan juga hewan meluska yang hidup di wilayah pesisir dan pulau kecil yang akan berkembang dalam waktu lama, didukung pelestarian laut, serta menghindari pemanfaatan potensi laut dengan menggunakan bahan alam dan kimia berbahaya, misalkan bore, potasium sianida, maupun penggunaan bom yang merusak terumbu karang dan unsur ekologi lainnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Saudara, Ohoi Wawur Kiai Besar menjadi lokasi perayaan ulang tahun Imamat ke-25 Uskup Diosis Amboina Monsenyur Senongutra Projo bersama beberapa imam yang memiliki masa pengabdian sama, sehingga menarik perhatian umat bahkan masyarakat di desa Kiai Besar maupun sejumlah wilayah yang datang ke Wawur untuk mengikuti perhelatan akbar tersebut. Bagaimana situasi Ohoi Wawur dan persiapan hingga malam ini? Menjelang pelaksanaan kegiatan esok, kami sudah tersambung dengan reporter Mei Motorbongs di Wawur, Kiai Besar.
2: Selamat malam saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Desa Wawur, Kecamatan Kiai Besar, dan menjadi lokasi Pesta Perak 25 Tahun Imamat dari Monsenyur Senongutra, Romo Diakon Agustinus Arvol dan Romo Diakon Cornelis Serra Larat. Dan hingga saat ini umat di Gereja Hati Kudus Diocese Wawur masih mengadakan gladi resik, baik gladi resik untuk misa maupun juga untuk acara seremoni yang akan dilaksanakan, mulai dari penyambutan tamu VIP di pukul 9 pagi, misa syukur di pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan seremoni yang dimulai pada pukul 13:30 atau setengah 2 siang. Dan ada juga pemberkatan bukit siara di pukul 16 atau jam 4 sore. Pendengar, saat ini antusiasme umat dari Ohoi Wawur sendiri sangat tinggi, dan yang datang ke Ohoi Wawur untuk sama-sama merayakan Pesta Perak 25 Tahun Imamat ketiga imam Katolik ini tidak hanya warga masyarakat Ohoi Wawur yang berada di Ohoi Wawur maupun di luar Ohoi Wawur, tetapi juga umat Katolik dari berbagai penjuru yang hadir. Dan hingga saat ini gladi resik masih terus dilanjutkan, dan yang sangat menonjol dari Ohoi Wawur hari ini adalah seluruh rumah dibuka untuk menerima tamu-tamu dari luar yang sudah mulai masuk sejak beberapa hari lalu.

0: Tradisi Yelling pun tidak ketinggalan dilaksanakan dari desa-desa tetangga maupun desa-desa yang terhubung langsung, terafiliasi langsung dengan hubungan-hubungan Tela dan Gandong baik di Desa Waur. Dari Desa Waur, Nema Terbang kembali ke rekan Ellen Studio.
1: Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 digelar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Senin pagi. Upacara yang dipusatkan di lapangan upacara Lanut Ignatius Dewanto Somlaki melibatkan Forkopimda serta personil TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Komandan Lanut Ignatius Dewanto Somlaki, Letkol Pom Made Oka Dramasya M. Han. Usai membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Lanut Ignatius Dewanto Somlaki kepada RRI mengatakan, peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Menurutnya, tema tersebut menegaskan komitmen TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan memberikan jaminan keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Dan Lanut menegaskan, kehadiran TNI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak hanya dalam konteks pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerjasama tersebut melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama mendorong pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar semakin baik.
2: Siap, baik. Pada peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81 ini, di tahun 2026 ini, dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami TNI di sini, baik dari TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, hadir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk memberikan keamanan bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami berharap bisa berintegrasi, bekerjasama dengan stakeholder yang lain, baik dari kepolisian, pemerintah daerah, bagaimana kami untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk semakin baik.
1: Selain bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Lanut menyebut TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara akan terus mengarahkan personilnya untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berkeadilan, dan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya kehadiran TNI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk dengan hadirnya Brigif Teritorial Pembangunan, Brigif TP. Menurutnya, ke depan masih terbuka kemungkinan bertambahnya satuan-satuan TNI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai kebutuhan dan perkembangan tugas pertahanan serta pembangunan di wilayah tersebut. Dan Lanut menambahkan, TNI akan terus mempertahankan disiplin menjadi contoh bagi masyarakat serta membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Melalui sinergi tersebut, TNI berharap Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat terus berkembang serta menjadi daerah yang aman, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun setiap orang yang berkunjung. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus membangun kolaborasi dengan TNI juga guna menjaga keamanan dan ketentraman di bumi Duan Lolat. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa didampingi Wakil Bupati Juliana Katarina Ratuanak menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI 5 Oktober 2026 di lapangan upacara Lanut Ignatius Dewanto Somlaki. Usai upacara, Jawarisa menyampaikan selamat HUT ke-81 TNI serta menegaskan komitmen Pemda untuk terus memperkuat solidaritas dan kolaborasi dengan TNI. Menurutnya, kehadiran TNI dalam menjaga keamanan di darat, laut, dan udara perlu didukung dengan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah agar Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap aman, damai, dan tentram.
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-81, TNI Prima bersama rakyat, TNI kuat. Kami pastikan bahwa kami pemerintah daerah akan selalu berkolaborasi, menjaga solidaritas antara pemerintah daerah bersama dengan TNI, di mana TNI hadir untuk menjaga Kamtibmas, baik dari sisi darat, laut maupun udara, maka kami meyakinkan bahwa koordinasi akan terus berlanjutan sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan tetap aman, damai, dan tentram.
1: Jawarisa menegaskan koordinasi dan kerjasama antara Pemda dan TNI akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, pemberian kewenangan bagi penguji proposal gelar S1 sebagai bentuk penghargaan. Pengakuan itu disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil 5 Kota Sion Somlaki, Stimas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gofriet Labatar, saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Gofriet, pemberian kesempatan bagi penguji dengan gelar strata 1 hanyalah bentuk penghargaan, namun kelanjutannya pada skripsi, Stimas tidak lagi memberikan kesempatan kepada penguji strata 1 sebagaimana terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Meski demikian, kasus kumlaut yang belakangan dinilai tak beralasan dan memicu penilaian publik menjadi warning yang harus diperhatikan lembaga pendidikan tinggi Kristen itu ke depan.
3: Ya, dokter, untuk terkait proposal itu satu saja penilaian berikan untuk proposal itu karena untuk yang satu maupun yang satu. Tetapi nanti pada tahapan skripsi itu tidak ada lagi dari lembaga.
4: Nah, penguji ini katakan ya,
3: pengujinya dari luar semua, prof maupun dokter dari luar, dan disitulah Bapak SW juri nilai layak ya diberikan. Dari aku masih mau nilai, kita Bapak SW mewakili konsentrasi sosiologi mendapatkan untuk melalui.
1: Dengan tanggapan publik ini, Stimas Somlaki terus berusaha berbenah dengan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama sehingga eksistensi lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Sola Gratia Duan Lolat Berkei Somlaki itu tak lagi diragukan masyarakat. Saudara, proses terbentuknya Kepulauan Tanimbar mengindikasikan terjadinya bencana di masa lalu. Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki, Neti Yuvita, sehubungan bencana gempa bumi, terlebih potensi tsunami yang terjadi selama puluhan tahun. Menurutnya, terbentuknya Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah memberi signal kuat soal bahaya bencana gempa bumi yang timbul di waktu-waktu sebelumnya, bahkan berkelanjutan hingga saat ini dengan intensitas yang beragam. Karena itu bahaya bencana terutama gempa bumi hendaknya menjadi perhatian bersama karena dapat berdampak pada kerusakan berat bahkan korban nyawa.
5: Menjadi pusat perhatian dari pemerintah saat ini karena hadirnya Blok Masela. Kita harus melihat bencana ini juga menjadi penting. Jika terjadi bencana akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan di tempat ini. Karena melihat dari proses terbentuknya Pulau Tanimbar ini berarti ada kejadian bencana di masa lalu.
1: Neti menambahkan pemerintah daerah termasuk pihak-pihak berkepentingan diharapkan terus merancang mekanisme mitigasi yang tepat serta mensosialisasikan bahaya gempa bumi dan tsunami secara sporadis dan kontinu sehingga diketahui masyarakat banyak, meningkatkan volume pelatihan kebencanaan sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban dan harta benda. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 6 Oktober 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84 hingga 88%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 9 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 9 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 85%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi udara kabur, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 88%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah Laut Arafuru bagian tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat di Maluku Tenggara. HUT TNI di Maluku Tenggara dan Kota Tual diisi dengan makan bersama gratis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Langgur menit ke-41. Kini tinggalkan pukul 19 dan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan lagi beberapa lagu pilihan dari tanah air menemani kebersamaan kita, Anda dan keluarga di sana.
1: Pro 1 RRI Langgur.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

0: plus bea cukai. Barang kiriman anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oh gitu.
0: Saya sudah punya alamat anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, anda akan di penjara.
1: Oh gitu.
0: Pilih barang dikirim atau di penjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa

0: RRI Langur.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Langur. 13 menit kini bergeser dari jam 8 malam ini. Beberapa lagu pilihan tadi sudah hadir melengkapi kebersamaan kita, pendengar, di malam ini. Dan apa kabar Anda di sana yang baru saja bergabung bersama kami, pendengar? Berharap Anda kabar baik ya, dan juga pendengar, satu kabar baik untuk Anda, di mana Kementerian Perindustrian Kemenperin mencatat di Indonesia saat ini terdapat sekitar 256 unit usaha industri, yang mana data tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024 pada Sistem Industri Nasional 2025. Nah, dari ratusan unit usaha tersebut menyerap 15.663 tenaga kerja. Kemenperin menyatakan industri menjadi bagian dari sektor industri aneka dengan pelaku usaha dari skala kecil hingga besar. Nah, pendengar, ia menegaskan bahwa pada Januari sampai Juni 2026, untuk nilai industri mainan kembali meningkat dibandingkan periode yang sama di 2025, di mana nilai naik dari 297,7 juta US dollar atau setara dengan 5,34 triliun pada Januari hingga Juni 2025, lalu menjadi 351,8 juta US dollar atau setara dengan 6.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarna ini cakarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat KAINI-AIN, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
2: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
2: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
3: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
4: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
3: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
6: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, Operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
6: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
6: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
8: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
9: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
8: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
9: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
10: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
11: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
10: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
9: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
13: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
12: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
13: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
14: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
13: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan

0: melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
0: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
2: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan Pak.
0: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa ataupun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau BS meluncurkan ataupun disampaikan di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Aldero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia, kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelkesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya, kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, dan ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah

salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dan saya supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia. Dalam malam hari ini Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara yang mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga, dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar PBB memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz yang memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Dalam analisis terbaru, UN Women mengatakan sekitar 22 juta orang lainnya berpotensi mengalami kerawanan pangan dalam skenario dampak moderat, di mana perempuan dan anak perempuan menyumbang 53% dari jumlah tersebut. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Bayu, selamat malam, Prof.
2: Ya, selamat malam, Mas.
0: Ya, Prof, jika 11,7 juta

0: perempuan dan anak perempuan diperkirakan terdorong ke dalam kerawanan pangan. Akibat gangguan konflik dan perdagangan. Sejauh mana Prof, faktor agroklimat ini seperti perubahan pola hujan, kenaikan suhu, kekeringan, dan kejadian cuaca ekstrim dapat memperbesar dampak tersebut Prof?
1: Ya, yang pertama memang kaitannya dengan geopolitik ya.
0: Iya.
1: Distribusi logistiknya itu terganggu gitu ya. Distribusi pangannya terganggu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua diperparah dengan kondisi yang cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim dengan apa banyaknya ya tadi gagal tanam, gagal panen gitu ya. Di satu daerah, di satu negara yang kemudian harus didistribusikan gitu ya. Didistribusikan ternyata ada geopolitik, ada yang setelah berumus bermasalah, juga konflik di Timur Tengah, kemudian tidak bisa jalan gitu ya. Nah itu juga menyebabkan tadi banyak yang rawan ya di 28 negara itu rawan krisis pangan gitu.
0: Ya Prof, tadi dalam perspektif agroklimatologi, apakah sistem pangan global saat ini terlalu bergantung pada kondisi iklim yang relatif stabil?
1: Ya memang yang tadi pemicu apa namanya menjadi lebih apa kuat gitu ya. Krisis pangannya itu karena memang cuma tergantung iklim gitu ya. Walaupun di negara-negara maju mereka bisa melakukan suatu rekayasa gitu ya, rekayasa di greenhouse dan sebagainya yang tidak begitu terpengaruh gitu ya dengan adanya cuaca apa cuaca ekstrim dan sebagainya. Tetapi memang diakui kan tidak semua negara, apalagi negara-negara Timur Tengah yang mereka apa namanya sangat ketergantungan dengan bahan dari luar gitu ya. Dari luar yang mereka sangat panas, kemudian yang otomatis ketergantungan impor itu sangat tinggi, ditambah dengan kondisi geopolitik. Jadi memang ya tadi di negara-negara penghasil dampak dari perubahan iklim mereka juga produksinya tidak maksimal gitu ya. Yang kemudian harusnya mereka bisa mengekspor gitu ya negara Timur Tengah, ditambah dengan kondisi yang tadi adanya geopolitik dan Selat Hormuz dan sebagainya tadi yang akhirnya distribusinya tidak sampai pada negara-negara yang di apa negara-negara yang memang ketergantungan impor dari negara lain untuk pangan ini.
0: Nah, kalau kita lihat ini Prof, apakah konsep ketahanan pangan kita selama ini terlalu berorientasi pada ketersediaan pangan, sementara persoalan sebenarnya juga kan menyangkut akses terhadap pangan, kemampuan membeli pangan, dan kemampuan sistem pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim ini Prof?
1: Ya, jadi kalau kita diuntungkan dengan kondisi geografis gitu ya, dan juga kita lahan SDA-nya melimpah dan subur itu menjadi salah satu modal yang kuat gitu ya. Kita disebut sebagai negara agraris gitu ya. Negara agraris, bahkan kita sekarang mungkin sudah tidak tergantung lagi apa namanya impor gitu ya, yang pak beras dalam ini beras medium gitu ya. Nah ini menjadi salah satu modal gitu ya, masalah modal. Kalaupun kita misalnya dalam hal ini terjadi apa perubahan iklim, apa dampak perubahan iklim yang kemudian menyebabkan kita gagal tanam, gagal panen pun kita masih bisa diversifikasi pangan.
0: Gitu. Oke.
1: Artinya tidak harus makan apa nasi gitu ya, mungkin disubstitusi dengan kandungan yang sama gitu ya, dengan tahu atau artinya kita masih lah cukup gitu ya. Nah ini yang membedakan sebenarnya dengan negara-negara tadi yang rawan tadi, mereka benar-benar tergantung dari negara lain gitu yang pangannya nasi.
0: Halo Prof.
1: Tapi memang perlu diperkuat gitu ya.
0: Prof, kalau kita bicara ketahanan pangan kan tidak terlepas juga dari adanya pupuk gitu ya kan, dan juga energi dan juga benih. Nah, seberapa besar Prof ketergantungan Indonesia terhadap pupuk, energi, benih, dan komoditas pangan dari rantai pasok global yang dapat menjadi ancaman ketahanan pangan kita nih ketika terjadi konflik geopolitik?
1: Ya, jadi sebenarnya ada di pupuk itu salah satu apa komponennya dia ya. Tampuhannya itu kan dari luar gitu ya. Nah itu ya memang itu agak sedikit terganggu, makanya kalau beberapa atau tahun lalu atau dua tahun yang lalu sempat terjadi kenaikan harga gitu ya, harga pupuk dan sebagainya, karena diakibatkan oleh apa namanya itu tadi bahan yang kita impor, ada salah satu campuran di untuk pupuk kimia, pupuk jenis kimia itu yang apa namanya membutuhkan. Nah sebenarnya ini juga bisa menjadi suatu titik balik gitu ya. Balik artinya ya kita bagaimana caranya kita tidak perlu lagi tergantung dari impor. Impor dari bahan-bahan tadi, bisa nggak kita menciptakan, jadi kita punya

0: BRIN, kita punya lembaga penelitian di perguruan tinggi yang sangat hebat gitu ya. Nah, ini bisa nggak menciptakan itu sebagai substitusi pengganti gitu. Artinya ini juga bisa menjadi suatu titik balik. Kita tidak perlu lagi mengimpor, tapi kita bisa apa membuat sendiri gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan sendiri gitu ya, tidak perlu lagi tergantung
1: dari negara lain. Ini menarik ya, ketika diversifikasi pangan tadi yang Prof katakan. Ini apakah benar-benar dapat menjadi strategi Prof terhadap adaptasi terhadap perubahan iklim, atau justru kita menghadapi persoalan lain karena pola konsumsi masyarakat dan kebijakan pertanian masih terkonsentrasi pada beberapa komoditas utama saja Prof?
0: Ya, jadi memang itu salah satu ini ya, satu adaptasi dan mitigasi kaitan dengan perubahan iklim. Dengan kondisi saat ini kayak El Nino, kemudian yang kekeringan berkepanjangan, otomatis kita tidak bisa menanam nih komoditas-komoditas yang membutuhkan air yang banyak, kecuali memang sudah disiapkanlah varietas-varietas gitu ya, untuk padi, untuk jagung yang tadinya membutuhkan air yang banyak kemudian tidak memerlukan air yang banyak gitu. Nah, sebenarnya kita sudah siap, artinya di beberapa komoditas itu sudah ada substitusinya. Sebagai contoh, kalau kita ke Papua gitu ya, kita kan punya sagu.
1: Sagu, betul.
0: Iya, tetapi memang ya tadi, kan sebagai orang Indonesia gitu ya, saya mengatakan kita kalau belum makan nasi, kita belum makan.
1: Padahal udah makan roti tapi ngerasa tetap belum makan gitu ya Prof ya.
0: Iya, belum makan nasi gitu.
1: Iya Prof. Prof, tapi kalau dalam konteks Indonesia nih Prof ya, mana yang menurut Profesor ini lebih mendesak Prof? Meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat adaptasi agroklimat, atau mengurangi tergantungan input impornya untuk atau membangun sistem distribusi pangan yang lebih tahan terhadap guncangan?
0: Iya. Ya, sebenarnya itu saling berkaitan gitu ya. Saat ini memang yang paling penting adalah kita menjaga produktivitas. Produksinya tuh tetap terjaga dengan kondisi yang ini apa ekstrim ya, artinya kan kita El Nino gitu ya, yang artinya apa kalau kita nggak jaga ini produksi ini otomatis juga akan apa namanya akan berpengaruh terhadap stok gitu yang nantinya ya secara ekonomis juga nanti akan berpengaruh gitu. Jadi memang yang pertama kita harus menjaga itu sambil kita menyiapkan strategi untuk ini tadi adaptasi mitigasinya gitu. Karena apa, iklim ini kan bisa di ini ya, bisa diprediksi gitu ya, akan seperti apa dan sebagainya. Early warning itu yang penting gitu ya. Nah, di samping itu mungkin dari pemerintah kerjasama dengan tadi lembaga-lembaga penelitian untuk menyiapkan apa substitusi tadi, kalau misalnya bahan campuran tadi yang kita ketergantungan impor itu bisa di apa namanya kita ciptakan sendiri atau kita buat sendiri. Nah, itu sebenarnya paralel, makanya saling berhubungan. Tetapi kalau untuk yang paling urgent adalah kita bagaimana kita tetap mempertahankan produksi ini di saat kondisi El Nino atau anomali iklim.
1: Nah, ini seberapa siap sih Prof sistem pertanian Indonesia ini menghadapi, kalau kita ketahui juga kan kondisi ketika perubahan iklim tidak lagi hanya berarti perubahan rata-rata curah hujan, tetapi juga perubahan distribusi hujan, semakin panjang periode kering dan meningkatnya kejadian hujan ekstrim ini Prof.
0: Jadi gini, kalau kita bicara iklim ini kan unik ya.
1: Iya.
0: Artinya kan ya kita tidak bisa mengeneralisasi gitu. Kalau kita lihat di kemarin di Bandung, di mana, di Bogor tuh hujan deras gitu, Depok hujan deras dan sebagainya. Artinya ya kita downscale itu artinya kita lebih apa namanya levelnya kita bawain lagi gitu ya. Kita tidak bicara tentang Jakarta, tapi mungkin kita bicara tentang Jakarta Selatan atau yang levelnya kecamatan. Artinya kita perkuat lagi gitu ya, perkuat lagi dengan informasi dari BMKG gitu. Bahwa ya kan kita tidak semuanya misalnya kering tuh kering semua kan.
1: Iya, iya.
0: Contohnya kemarin terjadi hujan dan sebagainya, artinya kita tampung, kita panen hujan gitu ya, manfaatkan air-air itu untuk berproduksi. Artinya ini nanti harapannya bisa untuk substitusi, menggantikan daerah yang kekurangan dan sebagainya. Mungkin itu yang harus dikembangkan. Kita harus patokan bahwa kondisi kering, misalnya Indonesia El Nino gitu ya, itu tidak semua daerah, tidak semua di seluruh Indonesia terjadi kekeringan. Ada beberapa daerah mungkin juga stoknya atau airnya juga tidak terpengaruh dan sebagainya.
1: Jadi kalender yang digunakan petani saat ini sudah tidak relevan ya Prof ya, kalau melihat iklim seperti ini ya Prof.
0: Ya, ya, karena terjadi mundur. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa kalender tanam itu levelnya harus diturunkan. Bisa sampaikan. Tidak lagi kita berdasarkan informasi levelnya provinsi, kemudian kita langsung mengikuti yang provinsi tidak, tetapi mungkin di level diturunkan level kecamatan atau bahkan level desa, mungkin mempunyai kalender tanam sendiri. Nah, ini yang harus diperkuat.
1: Ya. Prof, ini terkait dengan teknologi dan informasi agroklimat yang bagaimana memastikan tidak hanya tersedia bagi petani besar, tetapi juga dapat diakses oleh petani kecil dan kelompok perempuan yang sering memiliki akses lebih terbatas terhadap modal teknologi dan informasi ini, Prof.
0: Ya. Nah, sebenarnya saya selalu menyampaikan gitu ya, penyuluh itu menjadi kuncinya.
1: Oh, oke, okay. Ya, penyuluh.
0: Petani itu menjadi kunci, gitu ya. Karena apa? Ya, mungkin selama ini walaupun sebagian besar sudah terkoneksi internet, punya HP, tetapi belum sepenuhnya bisa memanfaatkan.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya inilah fungsi penyuluh sebagai kepanjangan tangan dari pihak pemerintah itu untuk mendampingi, gitu ya, mendampingi, kemudian juga menyampaikan informasi dari pemerintah. Karena penyuluh ini kan dibekali komunikasi yang memang bahasa sehari-hari dengan petani. Gitu.
1: Yeah.
0: Saya menyampaikan ke petani, mungkin petani juga bingung gitu.
1: Yeah.
0: Tapi penyuluh ini dikasih suatu cara komunikasi untuk dengan petani itu seperti apa.
1: Yeah.
0: Saya selalu menyampaikan bahwa kunci menghadapi dampak perubahan ekonomi sebenarnya di tingkat bawah, di level bawah adalah kolaborasi, sinergi antara petani dan penyuluh. Itu kuncinya di situ.
1: Baik. Prof. Bayu, terima kasih banyak Prof. waktunya, edukasinya malam hari ini untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pendengar, Guru Besar Agroklimatologi Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho, kami berbincang bagaimana pernyataan PBB di mana 11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dengar, kita akan ikuti kembali bagaimana suasana terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang laga final FIFA Asian Cup 2026 Indonesia versus Thailand. Nah, ada rekan kami Niar Abdul di Tilol yang akan menyampaikan. Nah, Niar. Ya, Niar, silakan. Halo, Niar.
1: Terima kasih.

0: itu dia
1: Thank you.

Mendengar demikian adalah Indonesia Raya dari Indonesia yang akhirnya menandai kerja negara yang mengatakan ataupun kalau menyanyikan ataupun menyanyikan lagu kebangsaan dari ibu negara. Selain ini para pemain berkesempatan untuk dan sekali lagi akan digelar pertandingan ataupun penentuan pasangan dari kedua klub dan Thank you.

Dan tentunya nanti kami akan hadirkan kembali untuk bagaimana jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia versus Thailand, dan terus kami laporkan. Dan di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengupasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar Warta Berita malam hari ini, kita awali informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengimbau pejabat negara yang baru dilantik segera memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan LHKPN menjadi bentuk transparansi dan komitmen integritas pejabat publik kepada masyarakat serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Khairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada pejabat negara yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera melaporkan atau memenuhi kewajiban untuk melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai ketentuan yang berlaku. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan bahwa pelaporan LHKPN memang menjadi bentuk transparansi dan komitmen integritas pejabat publik kepada masyarakat serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Dan menurut Budi, memang melaporkan LHKPN menjadi bentuk transparansi pejabat publik atas harta kekayaan yang dimiliki, di mana memang keterbukaan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Dan kewajiban pelaporan LHKPN memang tidak hanya dilakukan secara periodik selama seseorang menjabat sebagai penyelenggara negara. Itu pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo.
2: KPK tentu dalam kerangka pencegahan mengimbau kepada para penyelenggara negara, para pejabat publik yang baru dilantik untuk kemudian memenuhi kewajiban lapor LHKPN.
1: Dan Budi sendiri menegaskan bahwa KPK memandang bahwa kepatuhan LHKPN bagi bagian dari komitmen integritas seorang pejabat publik. Dan LHKPN sendiri memang memiliki fungsi pencegahan sekaligus pengawasan, di mana data yang dilaporkan menjadi instrumen untuk melihat kewajaran perubahan harta kekayaan selama seseorang menjalankan tugas sebagai pejabat publik ataupun setelah selesai menjabat sebagai pejabat publik. Dari Jakarta, Herul Mampu 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Jepang melayangkan protes kepada Amerika Serikat terkait dengan kasus pembunuhan yang diduga melibatkan seorang anggota marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di Okinawa, prefektur paling selatan Jepang. Sementara itu, warga Okinawa mengungkapkan kemarahan mereka dengan menyatakan bahwa keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat dan kelambanan pemerintah Jepang telah memungkinkan kejahatan serupa terus terjadi. Tindak kejahatan yang melibatkan personel militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang, termasuk tindak kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan, telah lama menjadi sumber kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat. Benar, kita beralih ke informasi olahraga. Bagaimana jalannya pertandingan babak pertama final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand? Kami sudah tersambung bersama dengan rekan Indra Virgiantara. Indra.
1: Ya, baik Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, beberapa menit yang lalu kick off babak yang pertama final FIFA Asian Cup 2026 baru dimulai. Indonesia juga tampil agresif sejak awal pertandingan dengan melakukan serangan. Begitu juga dengan Thailand yang mencoba membalas melakukan serangan ke daerah pertahanan Indonesia. Sebuah peluang tadi dari Thailand berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia hingga menghasilkan tendangan penjuru kini yang pertama bagi Thailand di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Kita akan nantikan tendangan penjuru bagi Thailand dengan mengenakan kostum putih-putih pada malam hari ini, sementara Indonesia dengan kostum besarannya yaitu merah-merah siap-siap. Pemain Thailand di sektor sebelah kanan sudah lakukan kaki kanan, ditangkap saja dengan mudah oleh Andy Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang kini bermain untuk klub Spanyol Rayo Vallecano. Sodorkan saja ke depan per Joey Pesci, sodorkan mundur ke belakang santai dengan pemain Indonesia untuk mencoba mengontrol bola.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Baby, I'm falling.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

malam untuk semuanya yang masih bersama kami di Pro 1 Rarisom lagi. Kami kali ini menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu kebersihan kota menjadi salah satu prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal itu tergambar dari pengakuan salah satu petugas yang menyelesaikan pekerjaan tanpa henti. Tentu perawatan kota yang tak berjalan maksimal akan selalu berujung pada wajah kota yang kotor dan tak tertata. Sejak subuh para pekerja

Rongkui 21 saat dimintai keterangan mengaku jika pekerjaan ini rutin dilakukan. Meski begitu, waktu tidak menentu. Jumlah pekerja ini tergolong banyak, namun Evan tidak bisa memastikan. Di sepanjang jalan Insinyur Soekarno saja, jumlahnya bisa mencapai hampir 30 orang tenaga kerja, belum lagi jumlah tenaga kerja khusus di bidang kebersihan yang terbagi di hampir setiap sudut kota. Mereka terus bekerja tanpa mengenal libur, hanya untuk memastikan kota tetap terawat dan bersih. Ditanya soal penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan ini, yang mengaku memperoleh upahnya 1.500.000 per setiap bulan yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Dia berharap pekerja ini dapat dilakukan penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan masyarakat banyak. Satu permintaannya, dinas teknis dapat menyiapkan gerobak sehingga memudahkan pekerjaan di lapangan. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan, yaitu jasa kebersihan, kontribusi bagi kota Somla.

Persab ini ada di antara gelombang fenomena di mana semakin mudah bagi masyarakat untuk berekspresi atau mengamplifikasi pemikiran bebasnya dengan menggunakan berbagai platform media yang cepat, leluasa dalam berbagai kreativitas. Tetapi tidak sedikit hasilnya yang justru menjadi pemicu polemik sampai friksi yang merugikan masyarakat sendiri dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Dunia pers Indonesia mempunyai tugas yang makin besar, penting dan strategis. Bahkan dengan bebas, pers yang profesional dan bermartabat dengan berbagai narasi atau konten akan membuahkan kejelasan, persatuan, toleransi atau berbagai hal positif lainnya untuk Republik tercinta ini. Kami Radio Republik Indonesia sebagai lembaga negara berkomitmen dan terus berusaha keras agar semua yang kami sampaikan ke publik di seluruh tanah air hanya membuahkan kebaikan. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Laian, operator studio Neles Lulutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan menyampaikan warta berita pagi di edisi siar Selasa 6 Oktober 2026.

Objek pemajuan kebudayaan adalah 10 unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pengembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian lokal. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 6 Oktober 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Objek pemajuan kebudayaan adalah 10 unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pengembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini masuk dalam kriteria warisan budaya tak benda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi, menjelaskan ke-10 objek tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat serta olahraga tradisional, dan ada beberapa yang menjadi warisan tak benda di KEI.
1: Ada beberapa unsur 10, tradisi lisan misalnya, ada cerita rakyat, yang berikutnya bicara adat istiadat, tentang norma-norma yang hidup. Jadi ketika bicara tentang hukum adat lamun ngebal, dalam konteks ini kita bicara pada konteks adat istiadat. Yang berikut ada seni, koreografer, nyanyian dan sebagainya, kita bicara pada sisi seni. Ada penyatuan tradisional, contoh dulu ketika orang KEI, orang membuka lahan, membuka kebun, melihat pada tingginya bulan, ketika berlayar melihat pada rasi-rasi bintang, merupakan bagian dari penyataan tradisional.
0: Tofi menambahkan untuk mendorong tercapainya target pemerintah pusat terhadap warisan budaya tak benda, Pemda Maluku Tenggara menyumbang item terbanyak seprovinsi Maluku.
1: Dan semuanya itu adalah penguat dari berbicara tentang kebudayaan nasional. Kita dorong ke situ. Kita bicara warisan budaya tak benda. Target pemerintah pusat Kementerian Kebudayaan di tahun ini ada kurang lebih 2.000 warisan budaya tak benda. Di tahun ini juga dari Maluku, kita Maluku Tenggara yang paling banyak memberikan warisan budaya tak benda itu. Dan di tahun depan pasti lebih banyak, karena semakin hari ketika kita berjalan, kita identifikasi banyak yang tersembunyi. Dan itu masih hidup dalam masyarakat.
0: Tofi menjelaskan warisan budaya tak benda berguna untuk melestarikan tradisi, pengetahuan, seni pertunjukan, dan adat istiadat yang tidak berwujud fisik. Fungsi utamanya adalah memperkuat identitas kultural menjadi simbol pemersatu masyarakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif lokal lewat sektor pariwisata. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asigaf, kepada RRI Senin siang mengatakan, penguatan ketahanan pangan di daerah membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diberlakukan agar program pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dapat berjalan secara optimal. Menurut Agil, kondisi geografis Kota Tual dengan luas daratan yang relatif terbatas membuat pengembangan pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah perkotaan. Karena itu, pertanian dalam skala kecil menjadi salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan masyarakat.
2: Gerakan menanam ini memang timbul dari sebuah kesadaran. Kesadaran bahwasannya pemenuhan kebutuhan pangan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Ini gerakan berarti merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Kolaborasi stakeholder untuk melaksanakan gerakan ini, program ini, sehingga benar-benar kebutuhan pangan masyarakat itu bisa terpenuhi.
0: Salah satu konsep yang dinilai sesuai untuk kondisi tersebut adalah pertanian perkotaan. Konsep ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan lahan terbatas, termasuk pekarangan rumah, untuk menghasilkan bahan pangan secara mandiri. Agil menjelaskan urban farming tidak selalu membutuhkan lahan luas maupun media tanam konvensional. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai bahan yang tersedia di sekitar seperti botol dan galon, baik dengan menggunakan tanah maupun melalui metode hidroponik, sehingga keterbatasan lahan tidak menjadi hambatan dalam mendukung ketahanan pangan. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian lokal. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong keterlibatan petani, nelayan, pedagang, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai pasok program tersebut. Pesan itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Handubun dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Carlos Vialiran Toknam pada seremoni makan bergizi gratis bersama UMKM dalam rangka HUT ke-81 TNI di Lanut Dominikus Dumatuben Langgur Senin pagi. Viali mengatakan pelaksanaan MBG di Maluku Tenggara telah menjadi salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat. Setiap hari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG membutuhkan berbagai bahan pangan seperti beras, ikan, telur, sayur, dan buah yang dapat dipasok dari pelaku usaha lokal.
3: Di Kabupaten Maluku Tenggara, program MBG telah terbukti menjadi salah satu penggerak terbesar roda perekonomian masyarakat. Setiap hari, dapur SPPG membeli beras, ikan, telur, sayur, dan buah. Uang itu sampai ke petani, nelayan, dan pedagang. Juru masak, relawan, dan pengantar makanan mendapat penghasilan. Inilah ekonomi yang tumbuh dari bawah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen untuk mengutamakan pangan lokal K sebagai bahan baku, seperti ikan, embal, sayur, dan buah dari kebun masyarakat. Melibatkan koperasi desa Merah Putih, BUMDES, dan kelompok usaha dari OHOI sebagai pemasok dapur MBG.
0: Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengutamakan pangan lokal K sebagai bahan baku MBG, antara lain ikan, embal, sayuran, dan buah hasil kebun masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, serta kelompok usaha di OHOI juga didorong mengambil peran sebagai pemasok dapur MBG. Pada seremoni tersebut, seluruh hidangan disediakan kantin UMKM Lanut Dumatubun. Keterlibatan pelaku usaha lokal menunjukkan manfaat langsung program MBG, sekaligus membuka ruang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga berkomitmen mendampingi UMKM dalam memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, termasuk perizinan, sertifikasi, serta akses permodalan agar semakin siap terlibat dalam rantai pasok program MBG. Manajemen talenta ASN adalah sistem manajemen karir yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta. Sistem ini memprioritaskan pegawai dengan kualifikasi, kinerja, dan potensi tertinggi untuk menduduki jabatan strategi guna mengakselerasi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara Aisyah Borut. Borut menegaskan sudah melaksanakan langkah awal profiling ASN per Desember 2025 lalu, dan ASN bisa melihat langsung hasilnya di profil masing-masing.
4: Terkait dengan manajemen talenta ini, kami BKPSDM di tahun 2025, tepatnya pada bulan Desember itu, telah melaksanakan langkah awal manajemen talenta, yaitu kegiatan profiling ASN yang telah diikuti sekitar 400 pegawai. Dan hasilnya itu sudah diupload langsung oleh Badan Kepegawaian Negara ke akun PNS masing-masing. Di PNS masing-masing itu bisa dapat menilai hasil dari profiling ASN di sistem informasi ASN, yaitu dengan membuka akun SSN melalui sistem informasi aparatur sipil negara.
0: Borut menambahkan, manajemen talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan capaian strategis pembangunan nasional. Sistem ini dirancang untuk menemukan, menyiapkan, dan menempatkan pegawai terbaik pada posisi kunci sebagai pimpinan masa depan melalui rencana suksesi yang objektif, transparan, dan berbasis sistem merit. Penerapan sanksi atau larangan adat di desa merupakan salah satu langkah nyata menjamin kualitas sumber daya sebelum diproduksi. Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Mitje Wawo, mengatakan hal itu seiring penerapan larangan adat yang dominan diterapkan di wilayah Maluku untuk menjaga kelestarian ekosistem laut di setiap desa demi menjaga kekayaan sumber daya alam di wilayah perairan, karena sasi merupakan kearifan lokal untuk mencegah pengrusakan alam oleh manusia disertai konsekuensi hukum adat yang ditujukan bagi pelaku pelanggaran yang dengan sengaja melanggar ketetapan bersama yang telah dilalui musyawarah mufakat.
5: Paling kecil sasi itu sebenarnya salah satu bagian dari konservasi. Misalnya sasi lola, tidak bisa, dia masih ukuran kecil langsung diambil. Tapi ada ukuran-ukuran tertentu, misalnya 11 cm, baru bisa diekspor misalnya. Waktu sasi itu kita harus tahu. Jangan kita buka sasi, oh saudara dari Belanda datang, kutung buka sasi. Tuh ada uang, kutung buka sasi, bisa. Buka sasi itu juga harus sesuai dengan biota itu dia kapan bisa dipanen. Jangan kecil-kecil kutung supanen. Ditutup untuk berikan kesempatan kepada sumber daya itu bisa berkembang, hidup sampai dia ukuran, tapi pas dia dipanen, supaya konsumen juga puas.
0: Media juga meyakini penerapan larangan ini dapat memberikan dampak positif dari dan bagi perkembangbiakan komoditas perikanan, misalnya jenis ikan dan juga hewan moluska yang hidup di wilayah pesisir dan pulau kecil, yang akan berkembang dalam waktu lama, didukung pelestarian laut serta menghindari pemanfaatan potensi laut dengan menggunakan bahan alam dan kimia berbahaya, misalkan bor, potasium, sianida maupun penggunaan bom yang merusak terumbu karang dan unsur ekologi lainnya. Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat di Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
6: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
7: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
6: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
8: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
6: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: TNI diharapkan menjadi kekuatan nasional guna menjaga stabilitas negeri dan mendukung pembangunan nasional mewujudkan rakyat Indonesia yang maju. Inspektur Upacara HUT TNI ke-81 di Apron Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Komandan Lanal Tual Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf membacakan amanat Panglima TNI Agus Subianto mengingatkan jajaran TNI menjadikan prima sebagai budaya pengabdian secara profesional dengan menguasai dan tanggung jawab memelihara kemampuan melalui latihan serius, realistis dan meningkatkan kompetensi serta menaati hukum dan penuh integritas, juga responsif perubahan di lingkungan tugas, mendeteksi potensi ancaman terhadap kepentingan negara.
9: Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomi profesional, kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas, responsif peka terhadap perubahan di lingkungan tugas, kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Integratif.
0: Lebih jauh Panglima Subianto menekankan pada sistem modern untuk menguasai alat dan perlengkapan pertahanan dan keamanan maupun teknologi yang digunakan secara optimal dan terintegrasi serta tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata dan mengembangkan inovasi sesuai doktrin, pendidikan dan latihan baik perkembangan dan ancaman untuk menjaga kedaulatan NKRI yang maju, adil dan makmur. Tentara Nasional Indonesia di Kepulauan Kei menggelar kegiatan makan bersama gratis dengan masyarakat di sekitar Lanut Dominikus Dumatubun Langgur dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Kegiatan mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat untuk Indonesia Berdaulat sebagai upaya mempererat hubungan TNI dengan masyarakat. Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi TNI untuk menyatu dan lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Menurutnya kekuatan dan semangat TNI tidak terlepas dari keberadaan rakyat sebagai bagian penting dalam kehidupan TNI.
10: Kegiatan makan bersama gratis dengan masyarakat tentunya dengan tema HUT ke-81 yaitu TNI Kuat Bersama Rakyat untuk Indonesia Berdaulat. Jadi intinya kegiatan ini biar kita bersama-sama menyatu dengan rakyat, lebih mendekatkan diri dengan rakyat karena memang rohnya TNI ada di rakyat. Tentunya kegiatan-kegiatan ini ada beberapa rangkaian dilaksanakan baik kegiatan sebelum rangkaian HUT yang ini mulai dari ada bakti sosial, berikan bantuan, kemudian ada karya bakti pembersihan, kemudian penanaman pohon, mangrove, dan tanaman keras.
0: Rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial, di antaranya pemberian bantuan, kerja bakti, serta penanaman pohon mangrove dan tanaman keras. Dalam kegiatan makan bersama, TNI turut melibatkan sejumlah UMKM lokal seperti penjual bakso dan mie ayam. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 orang dan dengan sekitar 200 orang di antaranya merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar Lanut Dominikus Dumatubun. Pelibatan masyarakat dan UMKM diharapkan dapat semakin memperkuat kebersamaan serta kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sementara itu, masyarakat Ohoi Langgur Komplek Wearsten mengapresiasi kegiatan makan bersama yang digelar TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai mendapat antusiasme tinggi karena masyarakat dapat berkumpul dan menikmati hidangan bersama. Salah satu warga, Clara Rinwarin, mengatakan kegiatan makan bersama tersebut sangat baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Menurutnya, kegiatan serupa perlu terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar lingkungan TNI secara lebih luas.
11: Kalau menurut saya sih luar biasa ya, antusias masyarakat di sini juga kan sangat bagus. Mereka senang kalau yang kayak begini kan, jadinya masyarakat juga bisa datang menikmati sama-sama. Pokoknya intinya the best lah pokoknya. Kalau bisa sih sharing-sharingnya, kalau ada kegiatan dilibatkan juga masyarakat di sekitar, apalagi masyarakat di sekitar belakang sini kan banyak nih. Kebetulan kalau saya perhatikan kan di sini yang kebanyakan masyarakat di bagian bawah ya. Kalau bisa juga di bagian atas juga ya, jangan ketinggalan. Kalau menurut saya peran mereka sangat bagus. Mereka sangat mengayomi masyarakat.
0: Rinwarin menilai keberadaan TNI di tengah masyarakat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Kedekatan yang terbangun membuat hubungan TNI dan masyarakat tidak lagi sebatas sebagai aparat dan warga, tetapi sudah seperti keluarga. Ia berharap kebersamaan antara TNI dan masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan bersama. Menurutnya, kegiatan seperti makan bersama menjadi salah satu cara mempererat hubungan dan menciptakan kedekatan antara TNI dengan masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 digelar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin pagi. Upacara yang dipusatkan di lapangan upacara Lanut Ignatius Dewanto Samlaki melibatkan Forkopimda serta personil TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Lanut Ignatius Dewanto Samlaki, Letkol Pomade Oka Darmayasa Emhan. Usai membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Lanut Ignatius Dewanto Samlaki kepada RRI mengatakan, peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Menurutnya, tema tersebut menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, termasuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan memberikan jaminan keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Dan Lanut menegaskan kehadiran TNI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak hanya dalam konteks pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerjasama tersebut melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama mendorong pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar semakin baik.
12: Siap, baik, pada peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-81 ini, di tahun 2026 ini, dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kami TNI di sini, baik dari TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, hadir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk memberikan keamanan bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami berharap bisa berintegrasi, bekerjasama dengan stakeholder yang lain, baik dari kepolisian, pemerintah daerah, bagaimana kami untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk semakin baik.
0: Selain bersinergi dengan pemerintah daerah dan Lanut menyebut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara akan terus mengerahkan personilnya untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berkeadilan, dan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya kehadiran TNI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk dengan hadirnya Brigif Teritorial Pembangunan. Menurutnya, ke depan masih terbuka kemungkinan bertambahnya satuan-satuan TNI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai kebutuhan dan perkembangan tugas pertahanan serta pembangunan di wilayah tersebut. Dan Lanut menambahkan TNI akan terus mempertahankan disiplin, menjadi contoh bagi masyarakat serta membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Melalui sinergi tersebut, TNI berharap Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat terus berkembang serta menjadi daerah yang aman, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun setiap orang yang berkunjung. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus membangun kolaborasi dengan TNI guna menjaga keamanan dan ketentraman di bumi Duan Lolat. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa didampingi Wakil Bupati Juliana Katarina Ratu Anak menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI 5 Oktober 2026 di lapangan upacara Lanut Ignatius Dewanto Somlaki. Usai upacara, Jawarisa menyampaikan selamat HUT ke-81 TNI serta menegaskan komitmen Pemda untuk terus memperkuat solidaritas dan kolaborasi dengan TNI. Menurutnya, kehadiran TNI dalam menjaga keamanan di darat dan laut udara perlu didukung dengan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah agar Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap aman, damai, dan tentram.
12: Baik, terima kasih.

0: menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemberian kewenangan bagi pengujung proposal bergelar S1 sebagai bentuk penghargaan. Pengakuan itu disampaikan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injili Mahkota Sion Somlaki atau STIMAS Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gofried Labatar, saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Gofried, pemberian kesempatan bagi penguji dengan gelar strata 1 hanyalah bentuk penghargaan, namun kelanjutannya pada skripsi, STIMAS tidak lagi memberikan kesempatan kepada penguji strata 1 sebagaimana terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Meski demikian, kasus cum laude yang belakangan dinilai tak beralasan dan memicu penilaian publik menjadi warning yang harus diperhatikan lembaga pendidikan tinggi Kristen itu ke depan.
1: Untuk terkait proposal, itu S1 saja, penilaian berikan untuk proposal itu karena untuk yang S1 maupun S2 yang ada setelah, ya. Tetapi nanti pada tahapan skripsi itu tidak ada lagi dari lembaga.
2: Semua penguji dikatakan, ya,
1: pengujinya dari luar semua, prof maupun dokter dari luar, dan disitulah Bapak SW juri nilai layak, ya, diberikan. Dan ya, aku masih mau nilai, kita Bapak SW mewakili konsentrasi sosiologi mendapatkan untuk melalui.
0: Dengan tanggapan publik ini, STIMAS Somlaki terus berusaha berbenah dengan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, sehingga eksistensi lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Solag Ratiyah Duan Lolat Berkei Somlaki itu tak lagi diragukan masyarakat. Proses terbentuknya Kepulauan Tanimbar mengindikasikan terjadinya bencana di masa lalu. Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki, Neti Yuvita, sehubungan bencana gempa bumi terlebih potensi tsunami yang terjadi selama puluhan tahun. Menurutnya, terbentuknya Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah memberi signal kuat soal bahaya bencana gempa bumi yang timbul di waktu-waktu sebelumnya, bahkan berkelanjutan hingga saat ini dengan intensitas yang beragam. Karena itu, bahaya bencana utama gempa bumi hendaknya menjadi perjatian bersama, semakin dapat berdampak pada kerusakan berkat bahkan korban nyawa.
3: Dan juga menjadi pusat perhatian dari pemerintah saat ini karena hadirnya Blok Masela. Kita harus melihat bencana ini juga menjadi penting. Jika terjadi bencana, akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan di tempat ini. Karena melihat dari proses terbentuknya Pulau Tanimbar ini, berarti ada kejadian bencana di masa lalu.
0: Neti menambahkan, pemerintah daerah termasuk pihak-pihak berkepentingan diharapkan terus merancang mekanisme mitigasi yang tepat serta mensosialisasikan bahaya gempa bumi dan tsunami secara sporadis dan kontinu sehingga diketahui masyarakat banyak, meningkatkan volume pelatihan kebencanaan sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban dan harta benda. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Objek pemajuan kebudayaan adalah 10 unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pengembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan DJ Sami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: RRI Langgur.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Lagur dimanapun Anda berada. Masih kami sajikan informasi-informasi terkini dan acara-acara menarik lainnya yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz. Kami berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di prosatera ritual. Jika Anda yang ingin berbagi informasi-informasi terkini, kami saat ini buka line telepon di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi yang terjadi di Ohoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami. Kami buka line telepon untuk Anda. Dan apa kabar Bapak Saudara semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara? Moga-moga di pagi ini kita tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas kita seperti biasanya. Dan kami sapa juga saudara kita yang saat ini, dan lebih khususnya para pedagang dan para pembeli atau konsumen yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur yang saat ini lagi ramai. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak untuk Anda sehingga jualan Anda laris manis dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga tercinta Anda di rumah. Kami doakan juga bagi saudara kita yang terbaring sakit di RSUD Maren Kota Tual, Kota Langgur, sehingga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, dan diangkatkan semua penyakit-penyakit mereka sehingga mereka sehat walafiat dan bisa kembali bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah. Amin, Allahumma amin. Pendengar, satu informasi yang kami akan sajikan ke ruang dengar Anda ini tentang perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Selasa 6 Oktober 2026. Perakirawan BMKG Bintaria A mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh, hujan dengan intensitas sedang, Medan dan Padang, hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru hujan disertai petir, Jambi, Bengkulu, Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang, udara kabur. Bandar Lampung berkabut. Jawa, Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta cerah berawan. Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram udara kabur. Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berkabut. Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar cerah, Kendari, Gorontalo dan Manado berawan tebal. Sementara itu di Maluku dan Papua, Ternate dan Merauke berawan tebal, Ambon, Sorong dan Manokwari udara kabur, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sementara berawan terjadi di Jayapura. Pendengar, itulah satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami kutip dari rri.go.id Jakarta terkait dengan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia yang berlaku di hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

Bukan hanya urusan Padi LHK Tua rutin ngaji bersama. Kesan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Tual yang hanya mengurus sampah, pangkas pohon dan kebersihan kota perlahan ditepis di Kota Tual, DLHK justru menunjukkan sisi religi dengan rutin menggelar pengajian bersama di kantor. Kegiatan yang berlangsung di kantor DLHK itu tampak khidmat. Para pegawai, laki-laki dan perempuan duduk melingkar di atas karpet, membaca Al-Quran bersama yang dipandu langsung oleh Ustadz EF. Suasana kantor yang biasanya sibuk dengan laporan kebersihan pagi itu berubah menjadi majelis ilmu yang sejuk. Kepala DLHK Kota Tual dalam keterangannya mengatakan pengajian rutin ini merupakan program pembinaan mental dan rohani bagi seluruh ASN dan staf. Menurutnya di tengah tekanan pekerjaan di lapangan yang berat dan kadang mendapat komplain masyarakat, siraman rohani sangat dibutuhkan agar pegawai tetap sabar dan semangat. Pengajian ini juga menjadi ajang mempererat kekeluargaan antar pegawai. Sementara itu, Ustadz EF Saipudin yang hadir dalam pengajian tersebut dalam tausiahnya menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman. Kegiatan diakhiri dengan doa bersama untuk kebaikan Kota Tual dengan adanya pengajian rutin ini. DLHK berharap dapat mencetak ASN yang dapat hanya berprofesional dalam tugas kebersihan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

0: papá. Rosa Tamar es de Nantes, sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online. Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
1: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
0: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Program Satu Radio Republik Indonesia Langgur. Pendengar, moga-moga Anda terhibur dengan sajian-sajian lagu yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda, dan Anda tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya di pagi ini. Ya, karena memulai pagi dengan energi positif adalah kunci untuk menguasai hari Anda sendiri di hari ini. Moga-moga semua pekerjaan

Pekerjaan Anda tidak tertunda dan bisa menjalani dan melaksanakannya semua secara maksimal sehingga tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang tertunda di hari esok. Dan di hari esok juga ada pekerjaan-pekerjaan baru yang kita laksanakan, tetapi insya Allah semuanya masih tetap semangat dan menjalani aktivitas Anda seperti biasanya. Semua pekerjaan yang Anda rencanakan di hari ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Iya, menjalani aktivitas hari ini dengan maksimal karena Anda juga bisa menerapkan rutinitas di pagi ini dengan baik, karena salah satu untuk menerapkan rutinitas di pagi ini adalah minum air putih. Karena segera minum satu gelas air putih begitu banyak untuk menghidrasi tubuh dan mengaktifkan metabolisme yang melambat semalam. Iya, minum air putih ini sangat baik untuk tubuh kita apalagi di pagi hari. Kenapa? Karena minum air putih di pagi hari sangat penting karena tubuh kehilangan banyak cairan saat tidur dan membutuhkan rehidrasi instan untuk mengaktifkan organ tubuh kembali. Selama 6 sampai 8 jam tidur, tubuh kita tetap bekerja dan bernapas dan berkeringat tanpa menerima asupan air sama sekali. Olehnya itu, alasan medis utama mengapa minum air setelah bangun pagi sangat krusial bagi tubuh. Yang pertama, untuk mengaktifkan metabolisme dan organ internal. Memicu metabolisme, minum air saat perut kosong dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh hingga 30%. Hal ini juga membantu membakar kalori dan memproses makanan dengan lebih efisien sepanjang hari. Dan membangunkan organ, pendengar, air yang masuk bertindak sebagai sinyal bagi organ-organ dalam seperti lambung dan ginjal untuk mulai bekerja secara optimal. Yang kedua adalah meningkatkan fokus dan energi otak. Melawan kantuk, dehidrasi ringan adalah menyebabkan kita merasa lemas, pening, dan linglung di pagi hari. Nutrisi otak, karena jaringan otak terdiri dari sekitar 73% air, hidrasi yang cukup di pagi hari langsung meningkatkan konsentrasi, ketajaman berpikir, dan menjaga kestabilan suasana hati. Ya, olehnya itu, pendengar, di pagi hari kita harus menjaga kesehatan kita dan memulai dengan minum air segelas untuk bisa mengaktifkan metabolisme dan organ internal kita, terutama pada lambung dan ginjal kita. Moga-moga dapat bermanfaat untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Tentunya sajian-sajian informasi juga kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami untuk Anda, pendengar, di Pro 1 RRI Langgar.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Menkop ungkap rencana koperasi salurkan gaji PNS dan pensiun. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan rencana pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil dan pembayaran pensiun. Ferry mengatakan rencana tersebut saat ini masih dibahas bersama Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Menurut Ferry, perluasan fungsi tersebut menjadi bagian dari penguatan koperasi agar dapat memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat sekaligus meningkatkan daya saingnya dengan perbankan. Rencana tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi melalui rancangan undang-undang perkoperasian yang tengah dibahas bersama DPR RI. Dalam RUU tersebut, pemerintah mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi tersendiri di luar otoritas jasa keuangan serta perlindungan simpanan masyarakat di koperasi melalui lembaga penjamin simpanan. Ferry mengatakan penguatan fungsi layanan dan kelembagaan tersebut dapat diharapkan membuat koperasi semakin mampu bersaing dengan perbankan.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan bilang I love you.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Demo Blok Masela memanas, mahasiswa kena semprot Hendrik Lewarisa. Aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa asal Maluku Barat Daya di depan kantor Gubernur Maluku pada Senin 5 Oktober 2026 mendadak memanas setelah Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa turun langsung menemui massa aksi. Hal itu dipicu oleh sikap Gubernur yang tampak emosional. Mahasiswa datang membawa tuntutan soal pemerataan keadilan dan keterlibatan masyarakat MPD dalam pengelolaan serta rekrutmen tenaga kerja pada proyek Blok Abadi Masela. Aksi yang dikoordinasikan oleh Koordinator Lapangan Patrick dan Helmi Natro itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Maluku. Meski demikian, aksi berlangsung tertib sebelum akhirnya terjadi ketegangan saat Gubernur mendatangi massa. Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintah Provinsi Maluku terkesan tebang pilih dalam persoalan rekrutmen tenaga kerja di Blok Masela. Mereka mempertanyakan minimnya keterlibatan masyarakat MPD yang dinilai memiliki hak untuk mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku. Mahasiswa juga menuntut agar masyarakat MPD diperlakukan setara dengan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terutama dalam kesempatan memperoleh pekerjaan maupun manfaat ekonomi dari proyek strategis tersebut. Ketegangan terjadi ketika Gubernur Hendrik Lewarisa didampingi Sekda Maluku Kasrul Silang dan sejumlah staf keluar menemui massa. Hendrik tampak emosional dan meminta massa aksi meninggalkan area depan pintu masuk kantor gubernur. Ia menilai mahasiswa telah melewati batas lokasi yang diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan teguran gubernur tidak hanya diarahkan kepada mahasiswa, tetapi juga kepada Satpol PP yang dinilai membiarkan massa berada terlalu dekat dengan pintu masuk kantor. Meski sempat memanas, gubernur kemudian meminta mahasiswa tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Provinsi Maluku. Hendrik menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat Maluku, termasuk MPD, hanya menjadi penonton atas kekayaan alam yang berada di wilayah sendiri. Gubernur janji kawal pekerja lokal. Terkait tuntutan mahasiswa

Nama ini digadang-gadang sebagai salah satu proyek strategis yang dapat memberikan dampak besar bagi perekonomian Maluku. Namun bagi mahasiswa MPD, manfaat pembangunan tidak boleh hanya dirasakan oleh kelompok atau daerah tertentu. Mereka menegaskan masyarakat di wilayah Maluku harus memperoleh kesempatan yang adil untuk terlibat dan menikmati manfaat dari kekayaan alam di daerahnya sendiri.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di

0: Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
1: Mama Gibi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, Kak?
0: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, Mama Bumi.
1: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gibi?
0: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, Ketung bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, Ketung bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
1: Oh, begitu Berarti selain hemat karena Ketung makan hasil tanaman sendiri, Ketung juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gibi?
0: Iya, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per Ketung dan pemerintah daerah.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Oke apa, Mama Bumi?
1: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
0: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
1: Iyalah, masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahir Hanubun, masuk bursa peta perebutan Demokrat Maluku mulai berubah. Kemunculan Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun dalam bursa kandidat musyawarah daerah atau musda Partai Demokrat Maluku mulai mengusung tema persaingan internal partai berlambang bintang bersih tersebut. Hanubun tidak datang dengan tangan kosong, rekam jejak politik, pengalaman di legislatif dan eksekutif, serta kedekatannya dengan akar rumput dan elit politik dinilai menjadi modal yang membuat namanya sulit dipandang sebelah mata. Bahkan kehadiran Hanubun disebut berpotensi menjadi titik balik bagi konsolidasi Demokrat Maluku. Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura Renol Niki Julu MPA menilai Hanubun memiliki modal politik yang berbeda dibandingkan figur-figur lain yang masuk dalam bursa musda. Menurutnya Hanubun bukan figur baru dalam percaturan politik Maluku. Sebelum menjadi Bupati Maluku Tenggara, Hanubun telah melewati pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten hingga DPRD Provinsi Maluku. Ia menilai pengalaman panjang tersebut membuat Hanubun memiliki jaringan politik yang relatif lengkap. Kondisi itu menjadi modal penting apabila Demokrat ingin memperkuat kembali mesin politiknya di Maluku. Lebih jauh, Renol melibatkan seluruh

kader-kader Demokrat dan melihat bahwa hubungan Hanubun dengan Demokrat memiliki akar sejarah yang cukup kuat dalam perjalanan politik Maluku selama sekitar dua dekade terakhir. Kata dia, Hanubun dan Demokrat hampir selalu berada dalam garis perjuangan politik yang sama dalam berbagai momentum penting. Karena itu, kemunculan Hanubun dalam Bursa Musda dinilai bukan sekedar kepentingan pragmatis menjelang pemilihan ketua partai. Menurutnya, kedekatan tersebut menjadi keunggulan tersendiri. Hanubun dinilai telah memahami karakter, kultur politik, ideologi sekaligus ritme kerja partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono tersebut. Di titik inilah, kata Reynold, kehadiran Hanubun bisa menjadi faktor pembeda dalam pertarungan internal Demokrat Maluku. Sebab figur yang dibutuhkan partai bukan hanya memiliki jabatan atau popularitas, tetapi juga mampu mengonsolidasikan struktur partai sekaligus menjabatani kepentingan elit dengan basis massa. Hanubun dinilai memiliki dua modal tersebut. Di satu sisi, ia memiliki pengalaman sebagai politisi senior. Di sisi lain, ia masih dinilai mampu membaca perubahan zaman dan beradaptasi dengan karakter politik generasi baru. Karena itu, kemunculan Hanubun diprediksi tidak hanya akan memanaskan persaingan menuju Musda, tetapi juga berpotensi mengubah konfigurasi kekuatan di tubuh Demokrat Maluku. Jika mampu dikonsolidasikan dengan baik, kekuatan politik Hanubun dinilai dapat menjadi amunisi baru bagi Demokrat untuk memperbesar daya tawar politiknya di Maluku.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Langgur di manapun Anda berada. Kami cukupkan ke ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 9 waktu Indonesia Timur.